berkendara di kawasan Tanjung Sari. Juga ada beberapa konstruksi di situ, jadi hati-hati di jalan teman berdua. Dan selanjutnya perkiraan cuaca di Kota Surabaya. Hari ini tanggal 25 Juli jam 7 pagi, pantauannya dari teman-teman BMKG cerah teman berdua dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapannya di 31 sampai 83% teman berdua. Buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk mengawali hari yang indah ini, jangan lupa sarapan, jangan lupa vitaminnya teman berdua, karena Surabaya lagi dingin-dinginnya banget, tadi malam kayak membeku. Jadi harus sedia jaket kalau misalkan nanti feelingnya pulang malam gitu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back nomor 2. Hari ini tanggal 25 Juli 2026. Kira-kira ada perayaan apa aja? Langsung aja kita spill buat kamu. Hari ini merupakan Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan Keturunan Afrika. Nah, kalau misalkan kita lansir dari situs resmi PBB, Perempuan dan Anak Perempuan Keturunan Afrika masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang saling beririsan. Nah, kondisi ini tuh tercermin dalam tingginya angka kemiskinan, hambatan dalam mengakses pendidikan, keterlambatan memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, serta minimnya keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan. Dan meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, mereka tetap menunjukkan ketangguhan dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat teman berdua. Dimanapun kamu berada, kita harus menjunjung tinggi yang namanya perempuan teman berdua. Kita geser lagi. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk Kesejahteraan Peradilan. Nah, penetapan Hari Internasional tersebut ini tuh mengadopsi Deklarasi Nauru tentang Kesejahteraan Peradilan yang menegaskan bahwa kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan para hakim merupakan faktor penting dalam menjaga integritas, independensi, dan kualitas sistem peradilan teman berdua. Dan selain itu, pada resolusi Majelis Umum PBB juga mengaitkan kesejahteraan peradilan dengan pelaksanaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi dengan menekan bahwa kesejahteraan aparat peradilan berperan dalam mendukung pemberantasan korupsi teman berdua. Dan aku ucapin juga selamat ulang tahun buat teman berdua, buat kamu yang lagi merayakan, mungkin kuenya baru datang nanti jam 10 pagi atau udah disupresin bangun tidur teman berdua. Semoga kamu happy, semoga kamu lancar urusannya, apapun yang dipinginin, apapun yang didoakan, semoga tercapai teman berdua. Jangan kemana-mana, habis ini aku balik lagi hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Kemudian yuk.
3: Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Berdua dan masih barengan Mas Anadi di Sokin teman berdua. Ini Garuda is calling. Jadi squad terbaik Garuda udah diposting, berarti udah menemukan titik fixnya teman berdua untuk daftar pemain dalam gelaran ASEAN Championship 2026 yang akan digelar 24 hingga 26 Agustus. Dan terdapat 26 pemain hasil kombinasi John Hartman yang terdiri atas pemain langganan hingga nama-nama baru, termasuk Michael Becker yang baru mengambil sumpah WNI beberapa waktu lalu. Banyak teman berdua, ada Nadeo juga, ada Brian Fatari, ada Wahyu Prasetyo, Jordi Amat juga tidak absen, Rizky Ridho, Justin Hanber tadi gitu ya, John Arafer. Dan yang lebih membanggakan lagi teman berdua, di beberapa game mobile apa sih sepak bola itu tuh udah ada timnas Indonesia, yang artinya lisensinya udah dipenuhin teman berdua. Gak sabar pengen mainnya dan gak sabar pengen ngelihat permainan cantik dari timnas Indonesia yang bakal bertarung di Piala Asian Championship 2026. Semoga juara.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: One, two, three.

Masih di sepeda, selamat pagi teman berdua. Ngomongin soal weekend di masa kecil, itu adalah hari yang paling ditunggu-tunggu. Jumat, Jumat sore itu tuh udah jadi hari kebahagiaan, dan minggu malam adalah hari kegelisahan teman berdua. Dan biasanya kalau misalkan weekend, kita tuh agak dibebasin untuk keluar agak malaman. Biasanya jam 11 malam tuh masih kayak oke lah kalau weekend sesekali gitu teman berdua. Dan pertanyaannya adalah permainan masa kecil yang otentik dan kamu ingat banget gitu. Entah kamu main sendiri atau kamu main bareng teman, kira-kira apa teman berdua. Kalau aku sih ya kalau cowok petak umpet pasti. Terus polisi-polisian kalau kamu tahu. Jadi kayak 5 orang jadi maling, 5 orang jadi polisi. Yang maling ya udah, mereka nyebar buat sembunyi, jangan sampai ketangkap sama si polisinya teman berdua. Terus abis itu ada permainan kasti juga seru banget, asoy teman berdua. Apalagi zaman dulu tuh kayak lapangan masih banyak banget, dan lapangannya tuh belum yang pakai semen gitu, masih tanah liat gitu teman berdua. Jadi enak banget apalagi kena hujan gitu teman berdua. Spill aja di Instagram kita, kita nostalgia di @produ_risby, atau di WhatsApp di 0819896052. Line telepon juga sabi banget di 0315342353, atau di aplikasi RRI di digital. Aku tungguin.

0: ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. If I could do it, then work on you.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Here, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Are Surabaya karo Pro 2

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

perasaan tumbuh di tempat yang tidak seharusnya. Kedekatan tercipta meski batasan sudah jelas ada di depan mata. Hati perlahan mulai terlibat hingga yang salah terasa seperti benar. Namun pada akhirnya disadari, tidak semua yang diinginkan harus dimiliki. Dan dari situ dipahami bahwa memilih mundur juga bentuk menjaga diri.

0: aja kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial

Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat segera memperbarui data administrasi kependudukan agar sesuai dengan domisili. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan publik dan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran di tengah penerapan sistem pemerintah digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Edi Kristianto, mengatakan seluruh intervensi pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, hingga layanan lainnya mengacu pada kesesuaian data administrasi dengan kondisi tempat tinggal warga. Menurut Edi, warga yang belum terverifikasi diminta untuk melaporkan keberadaan melalui kelurahan atau kecamatan. Bagi yang belum melapor, Pemkot Surabaya menonaktifkan sementara data mereka pada aplikasi Check-in Warga.

0: Charles Leclerc mengawali Formula One Grand Prix Hungaria dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Ferrari itu unggul meyakinkan atas Max Verstappen dan rekan setimnya Lewis Hamilton pada hari Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan laporan Motorsport, Ferrari langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi melalui Leclerc dan juga Hamilton. Tim asal Italia itu juga membawa pembaruan sayap belakang khusus untuk karakter sirkuit Hungaria. Sebelumnya, Ferrari memasang komponen tambahan pada sayap Macarena demi kebutuhan downforce tertinggi, dan Mercedes turut menghadirkan pembaruan serupa untuk menyesuaikan karakter lintasan di Budapest tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada 18 murid berprestasi tingkat internasional. Mereka tergabung dalam tim paduan suara Shine Harmonic Choir saat kompetisi di Tiongkok. Bersama dengan murid lainnya, 18 murid Jawa Timur ini tampil memukau pada Champion World Choir Games 2023 dan meraih prestasi Battle Round pada ajang Voice of Youth IKI TV. Mereka berasal dari 13 sekolah seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak serta didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aris Agung Paiwai dan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Evi Afina Sari. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Teman Produa, kamu masuk di Santai Siang ya kali ini. Untuk Produa Hitlist bakalan Vira temenin sampai nanti di jam 12. Jadi request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Musik kamu hanya di Produa Hitlist.

0: 82, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ngingetin buat masa depan kamu.
1: Teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.

0: Teman Pro 2 kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, barengan sama Vira di sini. Dan kali ini untuk teman Pro 2 semuanya udah bisa banget request lagu favorit kamu ya. Mau itu mancanegara, mau itu Indonesia, langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby atau WhatsApp ya 081908952. Atau pastinya juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kali ini ada Rahma yang pingin dengerin lagunya Perunggu Pikiran Yang Matang. Oke, siap, udah masuk di playlistnya ya. Terus habis itu ada juga nih dari Ali Ghazali di Pasuruan, pingin dengerin lagunya Unmes Tiba-Tiba. Kalau udah diputerin gantinya Malini Sial. Wah, ada dua ya berarti ya. Tapi nanti deh bakalan aku cek gitu kira-kira lagunya ada apa enggak. Kalau enggak ada, salah satu ya berarti ya. Oke, ada lagi dari Fahri yang ingin dengerin lagunya Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Siap, abis ini bakalan aku puterin juga ya. Abis ini teman Pro 2 yang belum request, langsung aja request di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Gua beda.

Kamu masih di Pradua Hitlist, teman Pradua. Kali ini ada banget musisi yang baru aja rilis lagu. Nah, siapa sih teman Pradua yang gak tahu sama nama-nama besar ini ya? Dan satunya juga bikin kita tuh kangen gitu dengerin suaranya gitu kan. Ada Angel Peters, ada Neida X Hi-Fi dan juga Wizzy yang berkolaborasi untuk membawakan lagu Separuh Hidupku. Nah, memang ya ini merupakan lagu yang pertama kali dipopulerkan sama Titi DJ. Jadi memang ini remake gitu ya teman Pradua, karya dari Ferdi Tahir. Tapi ketiga musisi ini sepakat untuk menyanyikan ulang lagu ini dan pastinya juga bisa kamu dengarkan di seluruh DSP ya. Dan Angel Peters ini dalam siaran pers menyampaikan kalau dia itu menghayati lagu ini dengan cara yang berbeda gitu. Caranya yang berbeda seperti apa? Karena udah punya baby ya, udah punya anak gitu teman Pradua. Jadi lebih menyentuh gitu katanya. Sedangkan kalau Neida sendiri, lagu ini tuh bukan cuma lagu cinta pasangan aja, tapi juga bisa digunakan untuk lagu cinta seorang ibu pada anaknya. Wah, ini dalam banget ya teman Pradua. Tapi memang satu buah lagu itu kadang kita bisa menginterpretasikan berbeda-beda gitu. Ada yang mendengarkannya itu cuma hanya untuk pasangan aja, tapi ada juga yang untuk kasih sayang ibu anak, ada yang kasih sayang pasangan tapi udah beda status gitu ya, mungkin untuk pacaran beda, untuk orang yang udah menikah beda, kayak gitu nih teman Pradua. Jadi memang tergantung penafsiran kita dan juga kita sebagai pendengar gitu. Tapi memang dari lagu ini juga udah diumumkan memang akan dinyanyikan oleh ketiga musisi ini. Dan untuk video musik lagunya akan ditayangkan pada 31 Juli di YouTube resminya Angel Peters. Kita tunggu aja ya gimana MV-nya akan seperti ibu ke anak kah juga gitu ya, ada unsur-unsur tersebut kah atau seperti apa, kita lihat aja deh teman Pradua. Dan pastinya lagu ini juga bisa kamu dengarkan di digital platform musik ya. Oke, ini udah aku puterin juga lagu-lagu yang udah kamu request tadi. Tapi beberapa ada yang request lagunya Roni Parulian yang barengan sama Andi Rianto Sepenuh Hati. Oke, abis ini bakalan aku puterin juga. Yang requestnya Man Paul abis ini ya bakalan aku puterin. Ada juga yang pingin dengerin lagu dari Sia yang barengan sama Paris Hilton, Fame Won't Love You. Oke, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua FM, teman terbaik kamu.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Pro 2 FM.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Musik kamu hanya di Pro2 Hitlist.

Roni Parulian sepenuh hati spesial buat kamu ya teman Pradua. Dan kali ini aku mau puterin dari lagu-lagu yang udah di request sama teman Pradua di Instagram maupun di WhatsApp kita at Pradua RRSBY dan juga di 0819008952. Tadi yang request lagunya Mesahira, request lagunya Selena Grace ya, udah aku puterin juga spesial buat kamu. Kali ini ada dari Kevin Cianjur. Kevin dari Cianjur maksudnya ya, bukan namanya Kevin Cianjur. Request Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Oke, ditungguin ya. Terus abis itu ada juga dari teman-teman fansnya Sabrina Leanor ya, yang kayaknya udah requestnya banyak banget. Pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor yang haha, siap. Sabrina Leanornya udah aku taruh di playlist. Terus habis itu ada juga ini dari siapa nih? Boleh mau request langsung aja ya, ditulisin aja request lagu apa gitu. Terus ada Irfan, ini pengen dengerin lagunya Ariana Grande. Ariana Grande yang baru ya, yang Hate That I Made You Love Me. Salamnya buat yang siaran sama semuanya yang lagi dengerin aja. Oke, ditungguin. Abis ini ya teman Pradua, ditungguin aja pokoknya lagu-lagu spesial dari kamu bakalan aku puterin juga. Dan masih banyak waktunya sampai nanti di jam 12 siang.

0: semua serba individu.
1: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
0: Wah, apa-apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
1: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.
2: Tahu gak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Udah di menit 34 ya teman Pro 2, dan kali ini aku ada satu informasi buat kamu yang suka banget sama Hipdut. Hipdut semuanya itu berawal dari Nikila dan juga Tensi ya. Tapi setelah ramenya genre ini, itu langsung deh banyak musisi-musisi yang juga mengeksplorasi dengan Hipdut ini teman Pro 2. Dan memang ini tuh merupakan karya yang kreatif banget gitu ya untuk musisi-musisi lokal kita pastinya, dengan adanya perpaduan antara hip hop dan juga dangdut teman Pro 2. Tapi memang ya, dangdut sendiri adalah music of my country gitu kan kalau kata Project Pop. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk melestarikan budaya khas Indonesia gitu kayaknya ya. Dan genre ini juga jadi bukti kalau musik tradisional itu juga bisa berkembang seiring berjalannya waktu dengan adanya pendekatan-pendekatan yang cocok gitu untuk generasi baru gitu ya, untuk generasi muda gitu. Karena memang kalau dilihat beatnya dari hip hop itu kan energik gitu ya teman Pradua, tapi ada sentuhan-sentuhan cengkok khas dangdut gitu, atau gaya musik khas dangdut yang juga ternyata perpaduannya juga cocok gitu nih. Nah, siapa yang suka banget sama lagu-lagu Hipdut nih teman Pro 2 ya. Ini juga jadi beberapa lagu ya, karena udah banyak banget nih, enggak cuma satu tema aja, tapi udah banyak musisi-musisi yang juga sudah mulai mengeksplorasi Hipdut ini dan menjadikannya sebuah lagu dan viral gitu ya. Viralnya sampai akhirnya dijadiin background musik di video-video sosial media kamu, entah itu TikTok atau entah itu Instagram kayak gitu ya, atau mungkin juga dijadiin jingle iklan teman Pro 2. Waduh, ini udah merambah ke iklan komersial banget kan, berarti udah terbukti kalau ini tuh bisa mendatangkan cuan. Pokoknya sukses terus ya untuk musisi-musisi kita, dan pastinya juga untuk penggemar ya, untuk kita penikmat musik tuh juga pingin gitu loh untuk mendengarkan lagu-lagu ataupun karya-karya terbaru yang gak itu-itu lagi, tapi meskipun baru juga fresh, akhirnya mendapatkan hal yang baru gitu. Tapi mungkin yang kamu sukanya yang basic-basic aja, entah itu pop atau entah itu ballad gitu ya, tetap juga mendapatkan karya yang fresh gitu. Jadi semuanya seimbang gitu teman Pro 2.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama kerama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 untuk menutup di Pro 2 Hitlist kali ini ya. Udah jam segini aja nih Teman Pro 2. Dan kali ini aku mau puterin dari Good Morning Everyone barengan sama Wan Kaiser dengan Istimewa. Tapi sebelumnya kamu jangan kemana-mana ya Teman Pro 2, karena habis ini bakalan ada info-info menarik buat kamu di hari Sabtu ini. Wah, kira-kira di Sabtu siang ini kamu udah merencanakan apa nih Teman Pro 2? Boleh dong sharing-sharing ke aku dan juga Teman Pro 2 lainnya. Dan makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kreatif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang ya. Gimana nih? Udah terik banget di sini ya kondisi cuacanya. Dan pastinya kalau udah siang-siang gini, udah mempersiapkan ya buat kira-kira makan siang apa ya kali ini ya. Tapi ya teman Pro 2, ngomongin soal makan siang dan pastinya juga makanan comfort food kamu, kira-kira apa nih comfort food yang emang benar-benar jadi kuncian makan siang kamu gitu ya. Tapi kalau aku sendiri ini teman Pro 2, aku selalu kayaknya kalau makan siang makanan Indonesia aja deh. Makanan-makanan yang basic aja, makanan rumahan tapi tetap ngenyangin gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang kita bisa banggakan sama Indonesia ya teman Pro 2, karena makanannya enak-enak, banyak juga macamnya dan pasti gampang disukain sama banyak orang meskipun dari segi rasa ya, dari segi rempah-rempah atau dari segi bumbu-bumbunya itu medok banget gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau makanan Indonesia tuh banyak disukai sama warga-warga lain gitu ya, warga-warga negara lain gitu maksudnya ya. Nah, teman Pro 2, ini juga merupakan hal yang membanggakan untuk kuliner Indonesia, karena ternyata kuliner Indonesia itu merupakan masuk ke dalam daftar 50 makanan untuk yang bisa kamu datangi, destinasi wisata kuliner di dunia. Dan Indonesia ini menempati peringkat terakhir ke-10 gitu ya. Tapi dari 50, bayangin nih teman Pro 2, 10 besar tuh udah keren banget gitu ya teman Pro 2. Dan memang dari negara-negara yang ada ya, seperti Meksiko, Italia, terus Jepang, Spanyol, ini juga merupakan negara-negara yang dikenal sebagai surga kuliner dunia. Tapi Indonesia itu juga gak mau kalah sama negara-negara tersebut nih teman Pro 2. Dan dari beberapa pilihan ya yang sudah dilihat, yang sudah disusun sama tim ketika memilih Indonesia dari Travel and Tour World atau TTW ya, ini mengambil aspek dari warisan kuliner, lalu juga keragaman cita rasa daerah, jajanan kaki limanya juga, street foodnya Indonesia tuh enak-enak semuanya teman Pro 2, restoran kelas dunia, dan juga penggunaan bahan lokal serta tradisi yang ada gitu, tradisi dari segi makanannya, minumannya, terus keaslian hidangannya tuh ada apa enggak, dan pastinya juga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Dan aspek-aspek tersebut ini menetapkan Indonesia sebagai 10 besar destinasi wisata kuliner dunia di tahun 2026 ini. Dan kalau dilihat ya teman Pro 2, memang negara-negara gastronominya itu juga mencerminkan identitas budaya, inovasi, dan juga komunitas, sekaligus juga untuk mendorong keberlangsungan pariwisata gitu. Ini juga merupakan hal yang menjadi bagian dari pariwisata ya. Itu juga menjadi salah satu hal yang dipilih dan pastinya juga dikatakan oleh pendiri sekaligus memimpin redaksi TTW Anup Kumar Hasan yang diwawancarai seperti itu. Dan posisi pertama ini ditempati oleh Meksiko teman Pro 2, karena juga banyak banget dari tradisi kuliner, terus teknik masak yang turun-menurun gitu ya. Ini juga mempengaruhi terhadap gastronomi dunianya. Italia juga ada di posisi kedua, dan Spanyol ini sama ya teman Pro 2. Dan ini merupakan warisan kuliner yang juga banyak banget kita temui di berbagai negara gitu ya, kuliner Meksiko, Italia, dan juga Spanyol ini. Oke, teman Pro 2, apakah ini juga merupakan salah satu hal yang patut kita banggakan bersama-sama gitu ya sebagai pecinta kuliner?
Tapi kira-kira apa nih kuliner Indonesia yang juga jadi favorit kamu? Kamu bisa gabungan, kamu bisa ngobrol-ngobrol juga nih teman Pro 2, sekaligus juga kasih rekomendasi. Kira-kira kuliner apa ya yang enak untuk kita konsumsi di siang hari ini sebagai makan siang ya. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Santai dulu sejenak, naikin volume. 95,2 Pro 2 FM selalu siap nemenin dengan musik pilihan.

0: Kedua, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es rumah no 5,2

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Siang-siang gini paling enak, santai, sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM. Ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aktivitas kamu.
3: Masih ngomongin soal makanan favorit ya, makanan Indonesia favorit juga nih teman Pro 2. Masuknya Indonesia ke dalam daftar 10 besar destinasi wisata kuliner dunia di tahun 2026 ini juga jadi pengakuan gitu ya, kekayaan kuliner Nusantara itu dikenal punya ragam yang banyak banget ya, punya rempah, terus habis itu teknik masaknya juga banyak gitu kan. Dari cita rasanya pun juga menghadirkan hal yang berbeda-beda di tiap negara, di tiap daerah gitu maksudnya ya. Dan kalau dari Indonesia sendiri nih teman Pro 2, ada 10 kota juga yang dinilai itu punya pengalaman kuliner terbaik gitu. Dari segi kekayaan rempah-rempah, terus budaya, ada juga dari destinasi yang memang juga jadi favorit banyak orang gitu. Nah kira-kira kalau dari Indonesia sendiri tuh yang pasti ya teman Pro 2, nasi goreng, terus sate ya kan, terus gado-gado. Nah ini juga merupakan posisi teratas di kuliner Indonesia. Dan berarti kalau dari tiga makanan ini yang paling diminati ya teman Pro 2, Jakarta itu menempati posisi pertama kota yang kulinernya itu sering banget diminati sama banyak orang. Di posisi kedua ada Bali teman Pro 2, karena kalau dari Bali sendiri memang destinasi wisatanya juga udah oke, udah banyak banget wisatawan mancanegara yang hadir ke Bali, dan pasti kulinernya pun juga mengikuti gitu. Ada nasi campur, ada kekayaan makanan seafood yang banyak banget, terus pastinya juga buat kamu yang bisa dan boleh untuk makan pork ya teman Pro 2, itu juga kayaknya jadi surganya di Bali sana gitu kan. Terus nah ini juga salah satu destinasi wisata yang banyak banget menghadirkan wisatawan, dan pastinya juga kulinernya enak-enak gitu ya teman Pro 2. Ada Yogyakarta yang pasti kita kenal dengan makanan-makanan seperti gudeg, terus abis itu bakpia gitu ya. Lalu ada juga dari Jogja tuh banyak sebenarnya ya teman Pro 2. Nah selain Jogja ada juga Bandung yang kita kenal juga sebagai wisata kuliner yang sering diminati sama banyak orang tuh. Ada Batagor, ada siomay gitu ya, dan pastinya juga macam-macam kafe-kafe, restoran-restoran yang viral di media sosial akhir-akhir ini. Jadi gak cuma dari segi kuliner khasnya aja nih teman Pro 2, tapi memang banyaknya wisatawan yang hadir ke kota-kota tersebut juga karena adanya kuliner-kuliner baru yang hadir gitu ya. Nah kalau kamu pingin tahu nih teman Pro 2, ini ada 10 juga, lagi-lagi 10 kota ya yang diminati untuk versinya Travel and Tour World atau TTW ini. Dari Jakarta, Bali, Jogja, Bandung ya. Nah top 5-nya itu adalah kota kita ini teman Pro 2, Surabaya, yang juga dikenal dengan kuliner-kuliner enak ya, kayak rawon, terus rujak cingur ya, dan masih banyak lagi kuliner-kuliner yang ada di Surabaya dan Jawa Timur pastinya ya. Terus di posisi ke-6 ada Medan, posisi ke-7 ada Makassar. Wah, ini juga enak banget nih Taman Pro 2. Posisi 8 adalah Lombok, Semarang dan juga Padang nih. Jangan sampai lupa ya dengan makanan Padang yang enak banget itu. Tapi ada lagi nih Taman Pro 2. Kalau tadi versinya The Tour World, kali ini ada versinya Taste Atlas yang juga merupakan suatu hal yang sering kita kenal di bidang kuliner. Ada yang namanya Taste Atlas Award di tahun 2025-2026 ini yang juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia. Dan ada 5 destinasi wisata kuliner Indonesia yang juga masuk ke dalam pilihannya. Yang pertama masih tetap sama ya, versinya nomor 1 adalah Jakarta Taman Pro 2, karena memang ini gak cuma jadi pusat ya, tapi juga jadi kuliner-kuliner khas yang banyak banget diminati sama wisatawan gitu. Gak cuma wisatawan lokal tapi juga wisatawan mancanegara. Ada gado-gado tadi ya, ada nasi uduk, bubur ayam, terus soto Betawi ya yang khasnya, dan masih banyak kuliner-kuliner lainnya Taman Pro 2. Nah, kalau versi Taste Atlas nih beda nih. Nomor 2-nya adalah Bandung Taman Pro 2, karena ini merupakan kota dengan peringkat 34 di Best Food City in the World versi Taste Atlas, dengan banyaknya kuliner-kuliner seperti batagor, terus serabi gitu ya, mie kocok, cireng, cimol, cilok, aci-acian itu Taman Pro 2 yang berasal dari Jawa Barat juga jadi kuliner-kuliner favorit. Posisi ketiga Taman Pro 2 ada Padang. Nah, ini ya rendangnya, terus sate Padang, nasi Padang, dan pastinya banyak banget kuliner-kuliner di Padang sana yang juga jadi favorit kamu. Wah, udah kebayang ya kira-kira siang hari ini tuh makan apa ya, kuliner apa ya yang bisa kamu coba di siang hari ini. Nah, itu juga bisa jadi rekomendasi kamu Taman Pro 2. Habis ini kita bakalan balik lagi dengan info-info lainnya ya, masih seputar 5 destinasi kuliner Indonesia. Masih aku spill 3, 2 lainnya nanti Taman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Teman Pro 2 masih mengenai makanan-makanan yang ada di Indonesia ya. Dan kalau tadi ada makanan dari Jakarta, Bandung, terus Padang gitu ya. Di posisi keempat versi Taste Atlas adalah Kota Yogyakarta yang juga menempati peringkat 11 kategori best food regional in the world dengan makanan-makanan seperti sate klathak, gudeg gitu ya, soto dan masih banyak lagi teman Pro 2. Dan yang terakhir adalah Cirebon. Ini juga masih salah satu kota yang ada di Jawa Barat ya, dengan kulinernya empal gentong. Ini juga jadi khasnya dan jadi makanan yang enak banget gitu ya. Ada lagi sebenarnya teman Pro 2 makanan-makanan menarik lainnya ya di Indonesia ini. Dan versi Connest Traveler ini juga merekomendasikan sejumlah daerah lain kayak di Malang, terus Lombok, Sumba, dan pastinya negara-negara lainnya gitu ya. Tapi kalau untuk di Indonesia, kota-kota lainnya juga banyak banget menyimpan kuliner-kuliner yang enak. Wah, itu dia pokoknya ya, kalau ngomongin soal kuliner tuh gak ada habisnya karena memang banyak banget kuliner-kuliner kita di Indonesia ini dengan versinya masing-masing dan pastinya juga semuanya punya pasarnya tersendiri ya. Abis ini bakalan ada Sport Corner Teman Pro 2 di jam 1 siang sampai nanti di jam 2 siang. Sebelum nantinya bakalan ada Top 20 Lokal Indonesia. Kira-kira lagu-lagu siapa aja yang masuk ke playlistnya Pro 2 FM di Top 20 kita, di chartnya kita, ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: 92, kamu masih di Sport Corner ya. Dan kali ini ada satu informasi dari dunia olahraga yang akan dilaporkan oleh reporter RRI Surabaya Anik Hasanah tentang turnamen sepak bola usia dini ini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia melalui Hair Cup Indonesia 2026. Para pemain U16 ini berkesempatan mengembangkan kemampuannya sekaligus juga bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we'll have one national.
3: Nanti pemenang dari Surabaya kita akan ke Jakarta untuk bersanding dengan pemenang dari Jakarta di Thailand. Nanti pemenangnya akan mewakili kita di Thailand.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
4: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin, sama strateginya harus benar-benar kokoh, kompak.
5: Gak harus juara ya?
4: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ani Hasana melaporkan.
6: Sport Corner, aktual sport news.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Di informasi selanjutnya ya teman Pradua, dari ajang kejuaraan nasional balap motor sport bike Pertamina Mandalika Racing Series atau MRS di seri ketiga yang dilaksanakan pada hari ini 25 sampai 26 Juli 2026 besok di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat, ini juga punya regulasi atau format balapan MotoGP atau internasional gitu. Dan dari CEO Pride Motorsport Edi Saputra ini menjelaskan kalau pada ajang kali ini itu menerapkan regulasi baru untuk pembagian dari Q1 dan juga Q2 dalam sesi kualifikasi seperti MotoGP di dua kelas kejurnas nasional sport serta Indonesia Junior Talent Cup U15. Dan sebanyak 10 pembalap tercepat akan langsung mengikuti kualifikasi 2 atau Q2 ya. Dan hasil akumulasi 2 sesi free practice untuk peringkat 11 dan seterusnya akan beradu di Q1 untuk mencari 5 pembalap tercepat yang bisa masuk ke babak selanjutnya. Dan bukan tanpa alasan juga nih teman Pro 2, karena di kejurnas Pertamina Mandalika Series ini juga ada muncul para pembalap muda potensial ya, yang akan diproyeksikan juga akan nantinya bertanding di berbagai kejuaraan Asia maupun Eropa dan kelas dunia lainnya. Dan untuk itu, dari kegiatan ini juga dirancang jadi kompetisi balap motor tertinggi di Indonesia sebagai pintu gerbang dari pembalap muda yang bisa berprestasi di Indonesia maupun juga di internasional gitu ya teman Pro 2. Dan pastinya juga akan ada putaran yang penting juga gitu ya, karena di tanggal 7 sampai 9 Agustus mendatang ini akan ada kejuaraan Asia Road Racing Championships di Mandalika juga gitu. Jadi pokoknya ini adalah ajang untuk menjaring talenta baru gitu ya teman Pro 2. Untuk regulasi-regulasinya juga sudah ditetapkan. Dan pada pertandingan ini dari pembalap muda asal Nusa Tenggara Barat, Muhammad Gibran ini berhasil meraih kemenangan pada race pertama kelas Indonesia Junior Talent Cup dan pada kejuaraan nasional di sirkuit Mandalika ini yang berlangsung pada hari ini Sabtu 25 Juli 2026 teman Pro 2. Dan kemenangannya ini juga memperkuat potensi pembalap lokal khususnya di Nusa Tenggara Barat ya, di tempat tersebut, setelah sebelumnya juga ada dua pembalap NTB lainnya yaitu Aldias dan juga Arai Agaksa yang juga tampil kompetitif nih teman Pro 2 pada ajang MRS di tahun 2026 ini. Pokoknya sukses selalu untuk para atlet di luar sana maupun atlet muda, atlet yang sudah lama yang pastinya punya satu niat adalah untuk menambah prestasi-prestasi bagi dirinya sendiri dan juga pastinya bagi Indonesia di kancah internasional. So, semangat terus. Habis ini bakalan ada info-info olahraga lainnya ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sport Corner, Actual Sport News.
1: Teman Pro 2, untuk menutup informasi di Sport Corner kali ini, ada satu informasi dari reporter RRI Surabaya Agustin Irdiani yang mengabarkan 5 atlet woodball Jatim ini memperkuat timnas Indonesia di World Cup 2026 yang berlangsung di Malaysia pekan ini. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, habis ini bakalan ada top 20 Indonesia lokal dari Pro 2 RRI Surabaya pastinya. Kira-kira lagu mana aja yang masuk ke chartnya kita di minggu ini? Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 5 atlet woodball Jawa Timur dipastikan memperkuat timnas Indonesia pada ajang The Ten World Cup Woodball di Perlis, Malaysia yang akan berlangsung pekan ini. Pemanggilan ini merupakan buah manis dari keberhasilan kontingen Jatim yang sukses menyabet gelar juara umum pada Kejurnas Woodball 2026. Dalam ajang Kejurnas, Jatim sukses menjadi juara umum dengan memperoleh 10 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Keberhasilan itu membuat Jawa Timur menjadi penyumbang atlet terbanyak dari 14 atlet yang memperkuat Indonesia. Nurul Hidayati, selaku Sekretaris IBA Jawa Timur, mengatakan masing-masing atlet berkesempatan untuk tampil di nomor single stroke dan team stroke, kemudian juga akan tampil di nomor double stroke putra-putri, double fairway putra-putri, dan stroke dan mixed fairway.
3: Sebagai cara umum untuk ketimnasnya Jawa Timur terdiri ada 5 atlet dari 14 yang berangkat, termasuk di dalamnya adalah pengurus. Semua diberi kesempatan single stroke dan team stroke. Nomor yang lain adalah sesuai kemarin sudah dipasangkan, di situ ada double stroke putra putri, double fairway putra putri, kemudian mix stroke dan mix fairway. Mudah-mudahan nanti adik-adik bisa memberikan yang terbaik.
2: Meski bertajuk Piala Dunia, Nurul tetap optimis dengan kemampuan para atlet bisa menghasilkan prestasi terbaik. Sebelum berangkat, mereka akan menjalani pemusatan latihan di Sidoarjo. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM
1: Top 20 National Charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Hai hai teman Pro 2, balik lagi di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya ya. Udah gak sabar kan lagu-lagu mana aja, lagu-lagu dari musisi siapa aja yang masuk ke chartnya Pro 2 FM di minggu ini. Dan pastinya kira-kira nih ya, untuk yang masuk menjadi new entry di minggu ini tuh siapa. Nah, tapi aku akan mulai dulu dengan lagu yang ini harus keluar ya dari chartnya kita teman Pro 2 di minggu ini. Ada siapa nih yang keluar? Nah, buat kamu yang udah mantengin dari minggu lalu pasti tahu sih sebenarnya ya. Ada Raim Laude teman Pro 2 dengan lagunya Iqra yang harus keluar di minggu ini. Tapi kita awali di posisi 20 teman Pro 2, ada Ghea Indrawari 1000 kali yang juga ini udah lama banget nangkring di chart kita dan pastinya juga favorit kamu semuanya teman Pro 2. So, kita mulai di posisi 20, ada Ghea Indrawari 1000 kali.
1: Number 20.

Kita bergeser ya teman Pro 2 di new entry kita kali ini. Posisi 19 ada lagu terbaru dari Kunto Aji yang berjudul Berani. Ini dirilis pada bulan kemarin ya teman Pro 2, tepatnya di tanggal 25 Juni. Dan lagu ini juga menjadi lagu pembuka untuk album studio keempatnya yang berjudul Kuda Hitam. Dan Kunto Aji sendiri menjelaskan kalau Berani ini jadi penanda babak baru dalam perjalanan musiknya. Dan lewat lagu ini juga Kunto Aji pingin pendengarnya itu bisa melangkah dari ruang refleksi personal menuju keberanian dalam menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Ya memang ya, kita lihat album-album Kunto Aji sebelumnya tuh kayak reflektif banget gitu, biar kita tuh lebih tenang, lebih paham sama diri kita sendiri. Tapi kali ini ngajaknya pingin berani teman berdua sesuai sama lagunya. Kita dengerin bersama-sama di posisi 19 ada Kunto Aji. Number 19.

0: Baru aja kamu dengerin di posisi 18 teman Pro 2 ada Roni Parulian Wolves Akhir Zaman. Ini juga merupakan lagu baru ya dari Roni Parulian yang dirilis besok ya. Besokannya dari lagu Kunto Aji tadi, kalau Kunto Aji di tanggal 25, kalau Roni Parulian di tanggal 26. Wah, ini juga merupakan debut albumnya Roni Taman Pro 2 ya, Rahasia Pertama, yang juga ini memulai babak baru dalam perjalanan karirnya. Nah ini fansnya Roni Parulian sih bangga ya. Kita beralih ke Fajar Nur di posisi 17 teman Pro 2 dengan Salah Apa Aku. Ini juga merupakan lagu terbaru dari album studio perdana yang judulnya adalah Sementara Selamanya. Spesial buat kamu yang suka banget sama Fajar Nur dan juga request lagu terus di Pro 2 Hitlist. Nah ini terus naik kan posisinya. Makanya kalau kamu punya musisi favorit ya langsung aja request lagunya di Pro 2 Hitlist. Kita dengerin langsung posisi 17 ada Fajar Nur.
1: Number 17.

Di posisi 16 ya teman Pradwi ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, yang juga jadi favorit banget sama teman Pradwi, sering banget di request di Pradwi Hitlist. Dan lagu ini itu ditulis ya barengan sama musisi Willy Albani. Ini juga merupakan penulis lagu Tunanetra ya, yang mengidolakan Rizky Febian juga, dan pastinya juga membagikan karya awalnya secara pribadi nih, karena lagu ini tuh ditulis dari Willy dan juga Rizky untuk mengembangkan lagu ini bersama-sama, berkolaborasi gitu ya, mengangkat kisah cinta yang berakhir tanpa penjelasan. Sedih ya teman berdua ya. Nah, ini kita beralih ke lagu sedih tapi dibawanya bahagia, karena kata Tulus itu ya udah, kalau misalkan memang belum waktunya, ya gak apa-apa, kita nikmatin aja dulu ya barengan sama Tulus dengan lagunya Teh Hijau di posisi 15. Number 15.

Posisi 14 teman pro 2 batas senja rumah dan baju barumu. Ini juga jadi lagu manis gitu ya. Kayak semuanya itu diusahakan mati-matian gitu. Dan memang ini juga ceritanya adalah gimana perjuangannya si personil Mas Hitong ini bersama dengan sang istri gitu untuk membangun kehidupan dari titik nol. So sweet ya. Kita beralih teman pro 2 ke another lagu sedih, tapi sedihnya beda ya teman pro 2 kali ini ya. Di posisi 13 ada Enang featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret spesial buat kamu.

Di posisi 12 Taman Pro 2 ada Lomba Sihir yang merimake lagunya Sheila on 7 ya, Melompat Lebih Tinggi. Ini dirilis pada 22 Mei kemarin dan langsung mencuri perhatian penikmat musik Indonesia karena memang ini dari segi arrangement-nya juga baru gitu ya, lebih fresh tapi enggak menghilangkan esensi dari lagu aslinya gitu. Tetap sama-sama enaknya ya. So, kita berlanjut lagi ke yang kemarin yang habis world tour ya, katanya di East Jakarta, di Seoul Jakarta, dan masih banyak lagi daerah-daerah lainnya ya. Ada NPD Taman Pro 2 dengan Sempurnanya Aku yang terus naik ya, naik. Dan pasti juga kita tungguin gebrakan baru lainnya ya dari NPD, dari Kak Kev, dari Mario, dan juga dari Nikki. Number 11.

Gak kerasa ya, teman Pro 2 udah di pertengahan jalan. Kali ini di posisi 10, baru aja kamu dengerin Wijaya 80 dan juga Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Wah, ini anthemnya para pejuang ya. Semangat terus para pejuang. Kita beralih ke lagu yang juga akhir-akhir ini lagi rame banget di request sama teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist yang juga merupakan jebolan Indonesian Idol, udah pemenang lagi ya di season 14. Ada Selena Grace yang barengan sama Andi Rianto, teman Pro 2, Sumpah Mati. Ini merupakan lagu yang juga ditulis sama Mahalini, sama Jayan Prasha dan juga Andi Rianto pastinya. Ada Happy Andromeda juga. Pokoknya paket lengkap lah ya. Dari penulis lagunya juga enak-enak, lagu-lagunya, karya-karyanya, dari yang nyanyi pun juga enak. Tapi memang lagu ini tuh ada 3 versi ya, teman Pro 2. Sumpah Mati yang dinyanyikan sama Selena Grace, sama Nicky Baker dan juga Rio Lascar. Tapi ya versi pemenangnya inilah yang sering juga di request sama teman Pro 2. Kita dengerin bareng-bareng di posisi 9, Selena Grace. Number 9.

Posisi ke-8 teman Pro 2 ada Ariel Noah ya, yang menyanyikan soundtrack terbaru dari film Dilan ITB 1997, yang juga ini diperankan sama Ariel sendiri yang jadi Dilan gitu ya. Dulu kita masih remaja, ini juga merupakan lagu lagu spesial gitu loh dari film Dilan gitu, dan kali ini dinyanyikan langsung oleh pemeran Dilan yang baru gitu teman Pro 2 ya. Gimana nih, udah nonton gak filmnya? Kalau aku sih belum nonton teman Pro 2, tapi katanya sih bagus ya. Kita beralih lagi ke posisi 7, ada lagu Gemes ya. Lagu Gemes dari Adrian Khalif, yang video klipnya tuh banyak banget ditonton sama orang-orang karena ini beda daripada yang lain gitu katanya. Katanya modelnya tuh salah satu couple di sinetron ya, atau gimana nih teman Pro 2? Para fans boleh dong jelasin juga. Ada Adrian Khalif 2001 kali spesial buat kamu di posisi 7. Number 7.

Di posisi 6 ya teman Pro 2 Dipa Barus dan juga Hindia Nafas, spesial buat kamu. Dan setelah berkolaborasi dengan berbagai macam penyanyi gitu, kali ini Dipa Barus berkolaborasi sama Hindia teman Pro 2 atau Baskara Putra lewat lagu yang juga ada unsur elektroniknya dan pasti dengan lirik yang kuat dan juga emosional. Ini itu ditulis oleh Mater Mos ya sebagai penulis lirik, penulis lagu, dan kolaborasi ini juga memperkarya kedalaman narasi yang disampaikan dalam lagu tersebut nih. Dan ini juga merupakan lagu inspirasinya, asalnya tuh dari komposisi repetitif gitu yang dibuat oleh Dipa Barus yang menyerupai siklus kehidupan gitu. Makanya nafas dulu. Oke, gak kerasa ya teman Pro 2, udah top 5 aja nih. Habis ini bakalan aku spill buat kamu. Nah, kita mulai dari posisi 5 teman Pro 2, yang juga pastinya ini sering banget di request sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist maupun di luar Pro 2 Hitlist pun juga sering banget request lagu ini. Ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Number 5.

Di posisi keempat ya teman Pro 2, kamu baru aja dengerin lagu dari Judika, Sakit Tak Bertepi. Kita beralih ke top 3 kita pada minggu ini teman Pro 2. Tapi sebelum aku spill ya untuk di Pro 2 hitlist kali ini, di top 20 kita, kamu langsung aja pokoknya kalau misalkan ada lagu favorit ya, langsung kamu request di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Siapa tahu lagu-lagu yang kamu request itu bisa jadi pertimbangan kita untuk masuk ke top 20 ya. Dan pastinya lagu-lagunya enak-enak semua, enggak ada yang enggak enak ya teman Pro 2. Langsung aja kamu gabungan terus di Pro 2 FM. So di posisi 3 kali ini ada Salman Salsabil Hashu. Ini juga jadi anthem pekerja, pekerja keras gitu ya teman Pro 2. Dan memang lagu ini juga jadi sisi baru Salma kalau menurut aku ya. Jadi lagu-lagunya yang dulu enak tapi kali ini tuh jadi fresh gitu, beda sama Salma sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita dengerin di posisi 3 ya, Salma Salsabil Hashu.

Baru aja kamu dengerin ya teman Pro 2, di posisi kedua ada Itkitaf dengan Mungkin di Depan Buram. Ini juga ngajak kita untuk berani gitu ya teman Pro 2. Ya meskipun kita gak tahu sebenarnya di depan itu ada apa, tapi yang penting juga tetap punya harapan dan juga keberanian untuk kita melangkah. Filosofi sekali ya. Dan kali ini untuk posisi pertama di top 20 kita minggu ini ya teman Pro 2, edisi 25 Juli 2026, salah satu diva Indonesia baru ya. Ini bisa dibilang diva karena emang nada-nada tinggi pun dia bisa gitu loh teman Pro 2 ya. Ada Liodra dengan Pura-Pura yang jadi juara kita di minggu ini. Congrats untuk Liodra ya. Dan pastinya thank you banget buat teman Pro 2 yang juga sudah request-request lagu di Pro 2 Hitlist, yang udah pantengin terus Pro 2 ya, dukung terus musisi Indonesia, para musisi keren. 20 lagu tersebut juga merupakan lagu-lagu pilihan, jadi keren, sukses. Thank you juga, dan pastinya label, pastinya juga untuk MD kita Arul Adrian yang sudah menyiapkan playlist. Dan pasti juga habis ini bakalan ada top 20 mancanegara di Pro 2 RRI Surabaya. Kira-kira siapa nih yang bakalan jadi juaranya? Nah, ditungguin aja teman Pro 2. So, aku puterin di posisi pertama minggu ini ada Liodra Pura-Pura, spesial buat kamu. Fira juga pamit teman Pro 2. Bye bye. Number 1.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Top 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
2: Halo, selamat sore teman Pro 2, balik lagi barengan Ramaya untuk di Top 20 mancanegara nih. Nah, untuk di hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026, aku mau nginfoin kamu ya di 20 tanggal lagu mancanegara nih teman Pro 2. So, untuk itu enggak usah lama-lama ya. Kita akan spill untuk di posisi ke-20 ada 17 Tiny Light buat kamu.
1: Number 20.

0: Di posisi ke-19 tadi ya teman Pro 2 ada Gracie Abrams dengan judulnya Look at My Life. Itu adalah itu ya apa new entry buat di edisi Sabtu tanggal 25 Juli 2026 nih. Nah, untuk yang out of chart ya teman Pro 2 di hari ini, di minggu ini itu adalah Miles Smith and Niall Horan dengan judulnya Drive Safe. Ya udah langsung aja kita lanjut nih untuk di posisi ke-18 ada Sienna Spiro dengan judulnya Great Expectation.
1: Number 18.

Posisi ke-17 nomor 2 ada Madonna dengan judulnya Dance Tariani. Berikutnya di posisi ke-16 ada Ava Max dengan judulnya Kill It Queen. Number 16.

posisi ke-15 nomor 2 tadi ada Katy Perry ya dengan judulnya Watch It Burn. Nah, berikutnya di posisi ke-14, kita udah sampai di 14 nih nomor 2, langsung aja ada BTS dengan judulnya Swim. Number 14.

Di posisi ke-13 nomor pro 2 tadi ada Alex Warren ya dengan judulnya Fever Dream nih. Nah, berikutnya di posisi ke-12 ada Ellie Goulding dengan judulnya Black Paradress. Not Paradise tapi Prada Dress. Sampai tipu nih. Kayaknya enak sih lagunya ya. Langsung aja kita dengerin nih di posisi ke-12. Number 12.

Posisi ke-11 tadi teman berdua ada Miley Cyrus nih dengan judulnya Younger You from the Hannah Montana 20th anniversary special nih teman berdua. Oke, kita udah masuk di posisi ke-10 ya. Ini aku mau breakdown dulu untuk di posisi 20 sampai ke-11 ya. Di 20 ini ada 17 Tiny Light, 19 ada Gracie Abram Look at My Life, 18 Sienna Spiro Great Expectation, 17 Madonna Dan Staria, 16 Ava Max Kill It Queen. Terus juga di 15 ada Katy Perry Watch It Burn, 14 BTS Swim, 13 Alex Warren Fever Dream, 12 Ellie Goulding Black Prada Dress, dan 11 Miley Cyrus dengan judulnya Younger You. Untuk di posisi ke-10 ya ada Lady Gaga featuring dengan Doechii dengan judulnya Runaway. Number 10.

Posisi 9.82 ada Taylor Swift, I Knew It, Knew You from Toy Story 5 nih. Berikutnya di posisi ke-8 ada Anima featuring dengan Lisa ya, dengan judulnya Bad Angel. Number 8.

0: Posisi 7 teman pro 2 ada Bebe Reksa dan juga David Guetta nih. Yang judulnya Sad Girl. Berikutnya di posisi ke 6 teman pro 2 ada Somber. Yang judulnya Potential.
1: Number 6.

Udah masuk di posisi kelima tadi atau nomor 2 ada Ariana Grande dengan judulnya Hate That I Made You Love Me. Berikutnya di posisi keempat ada Zara Larsson dengan Shakira atau nomor 2 dengan judulnya Your Summer. Number 4.

Posisi ketiga teman berdua ada Ed Sheeran featuring dengan Martin Garrix dengan judulnya Repeat It. Untuk itu di posisi kedua ya teman pro 2 ada Baby Monster dengan Cium nih. Dan kita langsung lanjut ya untuk di posisi ke satu. Ini ya, ini adalah juaranya di minggu ini nih. Ada Calvin Harris dan juga Jay-Z nih dengan judulnya Satisfy. Buat kamu ya teman pro 2, kalau misalnya mau request-request ya langsung aja request di Pro 2 Surabaya nih. Nanti kita kalkulasi juga dan juga masuk ke top 20. Dan juga shout out to MD kita ya, Arul Ardian, yang udah sharing katanya kalkulasi juga untuk lagu-lagunya. Dan juga teman Pro 2, thank you banget. Dan juga semua label dan juga artis, shout out ya buat kalian semua. Langsung aja kita dengerin posisi kedua dan posisi ke satu. Number 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: barusan udah kamu dengerin 20 tanggal lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo Mam Pro 2, balik lagi nih. Nah, tadi kamu udah menyimak Top 20 mancanegara ya. Dan hari ini nanti di jam 4 kamu akan mengikuti Music Planner nih, Mam Pro 2. Untuk jadwalnya diganti ya. Biasanya di pagi hari, sekarang di sore hari nih, Mam Pro 2, di jam 4 ya sampai jam 5 di Pro 2 Jakarta nih. So, buat kamu ya, nanti Rama akan balik lagi nih, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gue akan kembali menemani kamu pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta di sore ceria weekend barengan sama gue Elanik Krisandaru di hari ini teman Pro 2. Woo. Malam minggu nih teman Pro 2, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya, kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rio.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi.
0: Biasanya kan? Pagi, sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya Om Rio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh. Iya, Monas biasanya lagi loyo jam segini ya. Jam segini. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke. Okay.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai produser,
0: okay.
1: Lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lebih ke anak muda juga supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren, ya. Keren, keren, keren, keren.
1: Ya namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
2: Cek sound.
0: Oh, yes. Oke. Okay. Iya. Udah kelihatan Om Indra nih.
2: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk apa namanya penyiar Pro FM. Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Ya. Oke, okay, ya. Perkenalkan nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Yeah. Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi apa namanya band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya.
0: Okay.
2: Nama band kita itu dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid.
2: Iya, Asteroid.
1: Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, oke. Jadi sebelumnya genrenya apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam apa namanya berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam apa namanya dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh ya Mas.
0: Oke. Okay, ya, alhamdulillah.
2: Umroh, saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke, oke.
2: Bukan hanya dinikmati, tapi bermanfaat. Bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik, mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa Om Indra sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Oke. Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata

0: ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah apa namanya masuk ke travel lain, ya kan? Ternyata, wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas. Gitu. Nah, pulang dari umroh, saya keingetan nih, wah saya punya lagu sudah lama gitu kan ya. Panggilanmu, wah kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru, lagu baru, ya kan. Jam tayang baru ya.
1: Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya Om ya, awalnya.
0: Iya, awalnya.
1: Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
0: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
1: Bang Rio Magic.
0: Iya, jadi beliau yang apa namanya kasih motivasi buat saya. Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu, Bang Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk didengarkan gitu, Mas.
1: Tapi sebelumnya ada ini nggak? Ada tantangan yang paling berasa nggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya.
0: Betul.
1: Ya? Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
0: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya. Gen Z ya kalau sekarang kan. Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin itu. Saya juga masih gaul, Mas.
1: Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat tapi bisa atau gimana?
2: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu. Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
1: gitu. Umroh ya.
2: Iya, terus itu kayak nggak tahu kapan bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan. Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B, rasa R&B. Kalau ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu gak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan. Kalau kita nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong ke sana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, aku nanti berbeda. Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat ke sana, tidak. Tapi lebih umum sebenarnya.
1: Lebih umum.
2: Ya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
0: Betul.
2: Panggilanmu itu kan juga panggilan hati.
1: Panggilan hati juga ya.
2: Iya, panggilan ke diri sendiri.
1: Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
0: Beneran terjadi, luar biasa.
1: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
2: Kayak
1: sonoid
2: gitu.
1: Bisa
2: hancur.
1: Memang di dunia hiburan gitu ya.
0: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya, dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya bahasa kita ya, di PHK. Lalu bertemu dengan ibunya. Dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa? Callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi. Nah ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas ini kan sebagai penyiar ya. Mungkin panggilan Tuhan di sini di dunia ini untuk apa, sebagai penyiar ya. Nah lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya. Hobi kamu apa? Keahlian kamu apa? Ternyata dia seorang musisi, Mas. Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, yeah. Bang Rio ya, les-les okay, piano okay. gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu. Dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi jadi gitu atau
1: guru.
0: Ya guru-guru pemain piano gitu.
1: Oh.
0: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umur aja tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
1: Oke. Okay.
0: Ya kan ini panggilan untuk sholat gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
1: Apa tuh?
0: Panggilan ke Rahmatullah.
1: Oh, udah terakhir tuh ya.
0: Udah terakhir. Nah, kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, satu dua ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
1: Oh.
0: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, oh Tuhan, aku maunya kesini. Banyak kan kita salah jalan kan, genjet kan. Bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu itu. Jadi di situ poinnya gitu, Mas.
1: Oh.
0: Sangat luas maksudnya ternyata kan.
1: Iya, ternyata artinya luas ya.
2: Makanya musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa
0: gitu. Iya, gitu.
2: Oh. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
0: Iya.
2: Itu ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
0: Kesana. Kesana.
2: Iya. Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
0: Okay. Jadi warna baru.
1: Jadi warna baru. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekel setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur udah kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin. Bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Oh, legend banget.
0: Legend banget
1: dulu
0: ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Wow. Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw.
0: Yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor.
0: Yeah.
1: Ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya.
1: Pakai pita. Mm-hmm. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Mm-hmm. Dan, seninya di
1: ya,
0: situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya benar.
1: Dan kita gak bisa bilang bahwa dia gak jago main gitu.
0: Benar, kita juga gak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Bisa. Iya, karena memang udah, ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarga-keluarganya itu memang kan.
0: Dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih, kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan.
0: Iya yeah.
1: Bisa kapan aja kan.
0: Bisa kapan aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wow,
1: ya, masuk kan itu kan wow banget.
0: Artinya yeah.
1: Travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar gak? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau pergi,
0: berangkat
1: ke sana.
0: Oh, iya.
1: Tapi bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi, terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Oke, tapi aku penasaran. Tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke.
1: Okay. Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur mainkan, apalagi orang-orang Praha ya.
0: Yeah.
1: Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu.
0: Okay.
1: Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat.
0: Okay.
1: Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya major, mayor, itu gak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap, dia lebih ada yang ceria, lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suitnya, itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis,
1: kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya gitu.
0: Okay.
1: Nah diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya.
0: Mendebarkan.
1: Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Okay.
1: Sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full. Melodius kan.
0: Betul.
1: Nah itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep. Sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya,
0: karena
1: diminisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Gak
1: film diminis gitu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa gak? Bisa. Tapi gak jadi kesedihannya itu gak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan. Bassnya juga kan, soundnya oke. Ini laguku nih, padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan. Kirim ke Bang Rio, wah ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis, kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu. Saya sampai saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Oh. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas itu saya nangis. Iya karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawa.
2: Iya aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu. Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku bercerita sama si talent. Kayak di sekolah kamu ngapain aja gini om gini ini teman tadi berantem gini itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relatenya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodinya. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih pertama kali dengerin sampai nangis ya. Sampai nanya lagi berapa kali, ini bener Bang Rio nih, jadi bener nih, iya gitu kan, wah luar biasa sih.
1: Itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Gak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya, lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Ya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu. Ya.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau.
0: Dari Agar-agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Iya, ya.
1: Langsung.
0: Oh iya. Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali denger lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengar. Gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Ya, kan?
2: Saya dengerin apa namanya? Bagaimana lagunya nih?
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya, terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah, ini Bu Dewi ini luar biasa selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah untuk lanjut
1: yang
2: di
1: mampu.
2: Yang kurang mampu SD SMP SMA gitu kan dan apa namanya lebih relate lagi juga gitu kan panggilanmu untuk apa untuk belajar kan gitu ya karena belajar itu kan sepanjang hayat mas gitu nah mungkin apa dua orang tersebut yang saya yang
0: pertama
2: ketiga
0: kali.
2: Sih ya yang ketiga ada apa ya namanya kekasih mungkin terus sama anak saya iya anak saya ini salah satu supporting saya yang sangat luar biasa dan beliau selalu dukung bahkan video klip saya yang saya pernah bawain lagunya di Adipati itu video klipnya anak saya itu
0: modelnya ya
2: iya
0: model video klipnya
2: ya jadi apa namanya orang tua kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali
0: ya
2: dan sama beliau juga sampai apa namanya terharu gitu bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel juga ini kayaknya bagus nih gitu kan
0: langsung disebarluaskan tuh
2: iya sebarluaskan gitu kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah
0: lewat apa WA gitu atau
2: lewat WA gitu kan di grup-grup kan banyak beliau aktif juga di organisasi gitu.
0: Disuruh nonton video klipnya juga.
2: Iya betul.
0: Oke berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
2: Puas sekali
0: ya bahkan. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya betul.
0: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
1: Rencana gitu jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
0: Betul.
1: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
2: Solawat.
1: Oh. Ya, solawat. Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan,
0: mantan. Oke, okay, mantan ketua.
1: Yang suaranya aku cloning.
0: Betul.
1: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah ini juga, yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
0: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
1: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
0: Iya, betul. Dan
1: bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
0: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
1: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, ah nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
0: Oke. Okay.
1: Satu, masalah siar jelas, bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
0: Oh, bisa.
1: Berarti ada unsur bisnis kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
0: Oke.
1: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
0: Oke. Okay.
1: Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
0: Iya, betul.
1: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
0: Iya, betul.
1: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetapin ini jadi theme song.
0: Oke.
1: Okay. Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat
0: ya dengerin lagunya,
1: ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
0: teringat
1: terus setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
2: Iya, pesantren.
1: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
2: BKPRMI Mas.
1: BKML ya.
0: BKPRMI ya. Itu juga ya. Termasuk juga.
1: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice, karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan?
0: Betul, banyak sekali. Iya.
1: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
0: Opik.
1: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
0: Oh iya benar.
1: Satu. Kita pun nama Sari.
0: Kita pun nama Sari.
1: Opik. Tapi bisa dihitung jari kan?
0: Ada Talwi.
1: Iya.
2: Selanjutnya Indra Rahadian.
0: Amin.
1: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
0: Okay.
1: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
0: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh, dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
1: Terus pemuda masjid.
0: Pemuda masjid
2: juga masuk ya. Yes, ya, betul.
1: Berapa banyak di Indonesia
2: pemuda? Banyak.
0: Oh iya. Ya, nanti di play di masjid mungkin kan?
1: Mungkin
0: abis aja. abis azan.
1: Tapi di organisasi.
0: Oh, di organisasi.
1: Atau di perpribadinya si pemuda.
0: Bukan di toanya ya?
2: Bukan.
0: Panik juga kalau di toanya.
1: Azannya di begini, jangan.
2: Terus uniknya penciptaan lagu ini Mas. Aha. Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
0: Sahur, ya.
2: Jadi sebelum sahur itu kan saya kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu
1: sesudah atau sebelum?
2: Sebelum sahur. Iya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta di bulan Ramadan itu.
0: Bulan Ramadan.
2: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi gitu. Nah, jadi Ramadan. Iya, Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
0: Wah, berkah Ramadan berarti.
2: Nah, betul.
0: Luar biasa.
2: Insya Allah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
0: Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Ya, Om Indra. Yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Oke.
1: Nah, saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan Mas.
0: Oh.
1: Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Mm-hmm. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: Judulnya adalah Panggilanmu.
0: Okay.
1: Ada di Spotify. Mm-hmm. Ya, dan juga sudah ada di YouTube.
0: Okay.
1: Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya.
0: Okay. Ya.
1: Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Oke. Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini, salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa.
0: Oke. Okay.
2: Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak.
0: Oke. Okay.
2: Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Ini hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Oh, hari ini ada lagi. Okay.
2: Yang religi juga selalu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya.
0: Oke. Okay.
2: Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat ke sana. Tidak. Tidak ya.
1: Anak muda.
2: Okay. Ini mudah-mudahan mungkin enggak kesampaian di tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Iya, semoga ya.
2: Semoga dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri.
1: Betul.
2: Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu.
0: Amin.
2: Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Sosial media ada juga.
2: Nadabumi.id, Nadabumi Record, Nadabumi Kids, Nadabumi Religi.
0: Nah, semuanya. di subscribe juga boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Ya,
0: terima kasih banyak.
1: Ya,
0: terima kasih juga.
1: Sukses selalu.
0: Terima kasih udah mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Oke, thank you.
0: Oke, kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka nggak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan nggak semudah yang kita bayangin ya.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather teman Pro2, balik lagi di ruang dengar kamu nih. Aku mau nginfoin untuk traffic ya. Untuk di jalanan kali ini ya teman Pro2, ini terpantau macet banget nih sekitaran Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno. Ini lantasnya agak padat ya teman Pro2, dan juga macet ya di Jalan Raya Kertajaya juga sampai ke Manyar Kerto Arjo, ini lumayan padat nih. Geser ke Jalan Raya Darmo juga di sore hari ini padat ya, karena banyak yang malming, apalagi ke arah barat nih teman Pro2. Di Jalan Majen Sungkono ini juga terpantau padat, terus sampai di apartemen Puncak Bukit Golf gitu. Terus di Jalan mana nih, Jalan Majen Yono Suwoyo ini juga macet sampai ke Spazio Plaza Graha Family, itu wah parah sih teman Pro2 di sore hari ini. Terus geser lagi di arah utara ya teman Pro2, di mana ini, di Embong Malang juga, Tunjungan juga, terus Indrapura juga terpantau rame nih teman Pro2. Kenjeran juga ya terpantau lalu lintasnya padat merayap. Yaudah, kita geser ke informasi cuaca. Untuk informasi cuaca kali ini teman Pro2, di sore hari ini terpantau 28 derajat Celcius ya, dan kelembapannya itu 55%. Terus juga kecepatan anginnya ini agak kenceng ya, 16,5 km per jam, tidak terlalu kencang sekali. Terus juga mungkin kamu ngerasa akhir-akhir ini hawanya agak dingin nih teman Pro2, buat kamu stay healthy ya, jaga kesehatan kamu. Mungkin kamu boleh minum vitamin ya untuk menjaga kesehatan, dan juga kalau mau berkendara jangan kebut-kebutan di jalan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: Surabaya. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simple. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Rahman nih, teman Pro 2 untuk di sore ceria ya. Tadi kita udah mengikuti kumandang azan maghrib ya, dan juga di jam 4 tadi sampai jam 5 kami mengikuti Music Planner di Pro 2 Jakarta. Dan tadi kamu sempat ngikutin juga top 20 mancanegara ya. So, untuk di jam 6 nanti ini teman Pro 2, kita akan geser ya di Digitracks barengan sama Rama. Nanti aku akan nyevoin juga seputar lagu-lagu EDM nih teman Pro 2, dan juga informasi info-info tentang tentang EDM dan lain-lain nih. Karena kemarin itu aku secara tidak sengaja ya scroll-scroll di media sosial juga, terutamanya di TikTok ya, ada Tomorrowland itu lagi happening nih. Karena mereka live ya, udah mulai nih teman Pro 2 untuk Tomorrowland ya, atau aku lupa namanya, mungkin correct me if I'm wrong ya teman Pro 2. So nanti kita akan bahas-bahas itu nih teman Pro 2 di Digitrack. Jangan kemana-mana ya, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atur playlist Pro 2 FM. Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini,

kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur. Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Nah, Tamam Pro 2 kemarin itu ada openingnya Tomorrowland Belgia 2026 ya, tapi di akhir pekan kedua nih. Untuk yang di akhir pekan pertama itu pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2026, dan akhir pekan yang kedua ini tanggal 24 Juli ya sampai tanggal 26 Juli besok nih. Lalu juga untuk kemarin itu ya, Tomorrowland Belgia 2026 itu menampilkan beberapa DJ, dan khususnya ada DJ asal Indonesia nih, Wisnu Santika. Nah, lokasi utamanya itu di De Sore Recreational Area Boom Belgia, dan juga ada beberapa musisi EDM ya yang mendunia nih. Ada David Guetta, Calvin Harris, John Summit, Alesso, serta keikutsertaan DJ Indonesia Wisnu Santika. Nah, untuk Wisnu Santika ini ya teman Pro 2, itu tampil dan ngebawa performa yang kacau parah dan gila banget ya. Vibes-nya itu absolutely unmatched banget, dan juga bikin Tomorrowland kemarin itu pecah gitu. Terus si Wisnu Santika ini membawakan Indo Bounce gitu ya. Itu adalah genre yang di Indonesia itu sangat populer ya. Karena memang wah itu pecah banget sih. Aku enggak bayangin gimana Tomorrowland pas Wisnu Santika itu lagi perform gitu. Soalnya kemarin aku lihat ya teman Pro 2 di media sosial, khususnya di TikTok ya, itu kayak tiba-tiba aja gitu kan muncul Tomorrowland. Wow, keren banget nih di jam berapa ya, tengah malam ya, tapi di sana itu masih pagi hari pagi atau siang gitu lah teman Pro 2. Dan aku juga dengar karena dari Arab ya, Yongbe Rap itu kan, khususnya di temennya itu adalah Aloy, katanya dia ngambil cuti untuk ke Belgia nonton Tomorrowland. Ternyata kemarin nih. Oke, baik. Ya udah. Untuk kamu ya teman Pro 2, mungkin kalau mau request lagu-lagu EDM ya, atau mungkin yang nge-DJ gitu ya, enggak harus di luar negeri, tapi di dalam negeri boleh. Langsung aja request nih Instagram @pro2rrisby, nanti aku akan ngeplayin buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Oke, teman bro dua, tadi kita ngobrolin di Tomorrowland ya. Kita geser ke Indonesia nih. Ada aksi energik ya dari DJ Herjunot Ali. Itu pimpin party di Soundrenaline 2026. Aktor sekaligus DJ ya, Herjunot Ali itu sukses menggebrak panggung Melting Pop Stage pada hari kedua Festival Musik Soundrenaline ya, Sanasini Jakarta 2026 pada hari Minggu tanggal 19 kemarin. Nah, tampilnya dia itu di pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Nah, pria yang akrab disapa Junot ini berhasil menyulap atmosfer di sana ya, di area komunitas menjadi lebih riuh dan juga penuh energik nih. Dia juga tampil dengan casual ya, mengenakan kemeja abu-abu yang agak terang, terus lengan pendek dipadukan dengan topi abu-abu. Nah, dia itu berdiri ya di meja DJ sambil bermain DJ. Iya, berdiri di meja ya. Terus juga didampingi oleh seorang rekan ya, dan mereka itu membahu-membahu untuk ngeplayin musik-musiknya di DJ gitu nih. Nah, keseruan itu berlanjut ya ketika lagu-lagu yang bernuansa pesta itu dimainkan mereka secara berturut-turut, dari Tabula Bale, Feel the Magic in the Air, No Rules, hingga lagu pesta kayak Danza Kuduro dan juga Waka Waka. Herjunot juga beberapa kali maju ke depan meja DJ ya, dan menunjuk ke arah kerumunan untuk mengajak mereka melompat bersama-sama mengikuti dentuman bass nih. Gak hanya itu juga, deretan lagu hipdut yang populer juga ada ya teman berdua, lagunya Naikila, terus juga lagunya Dia sama Indakus yang Malu-Malu, serta Garam dan Madu ya, itu turut diselipkan dalam set listnya, dan juga membuat Melting Pop Stage ini penuh dengan tawa dan juga joget gembira.

0: jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Kita geser ke informasi musik aja nih, teman Pro 2. Ini musisi sekaligus rapper ya, Kanye West ini alias Ye akan konser tunggal ya di Indonesia nih. Nah, konser yang bertajuk Ye Live in Jakarta bakal digelar 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno nih. Nah, rencana konser tunggal Kanye West ini di Jakarta itu dikabarkan Raw Vision Collective selaku promotor melalui unggahan di media sosial pada hari Jumat tanggal 24 kemarin ya. Nah, selain mengumumkan lokasi dan tanggal pelaksanaan, unggahan tersebut juga membeberkan jadwal penjualan tiket nih. Tiket konser Kanye West di Jakarta itu direncanakan mulai dijual secara resmi pada tanggal 29 Juli 2026 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Penjualan tiket itu secara online ya, dan diklaim bakal diakses secara eksklusif melalui kanal resmi yijakarta.com. Meski demikian, hingga saat ini pihak penyelenggara belum merilis informasi rincian terkait dana tempat duduk, tata kategori, serta daftar harga tiket untuk gelaran di GBK itu ya. Dan pengumuman konser Kanye West di Jakarta hadir setelah Raw Vision Collective menggelar Ye's Official Bully Listening Party in Jakarta pada April lalu di Bengkel Space nih. Indonesia itu menjadi salah satu negara tujuan tur bertajuk Ye Live Tour 2026 ya. Dan Jakarta itu masih menjadi daftar kota tujuan konser Ye di laman resmi.

Oke, Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 7. Dan habis ini di jam 7 kamu akan mengikuti Music Live Chat di Pro 2 Jember, di teman Pro 2. Music Live Chat berjaringan ya. So, Rama pamit and keep stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam ini ada info fresh nih buat kamu seputar Manchester United bidik kemenangan perdana pramusim kontra Rosenborg. Informasi kedua, Gubernur Pramono bentuk tim investigasi konstruksi gedung sekolah di Jakarta. Informasi ketiga, hari kedua JFC suguhkan parade budaya Waci dan artware Karnival. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, Manchester United memburu kemenangan pertama tepatnya pada pramusim ketika menghadapi Rosenborg BK di Stadion Lerkendal Jumat 24 Juli 2026. Kekalahan dari West Ham pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick jelang yang dimulainya musim 2026-2027. Pada uji coba sebelumnya, Manchester United kalah dengan skor 0-1 dari Wrexham di Finlandia. Gol tunggal dari Sam Smith juga tepatnya pada babak pertama memastikan kemenangan klub divisi kedua Liga Inggris. Informasi kedua, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi untuk mengecek pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah sejumlah masalah ditemukan tepatnya pada bangunan sekolah. Ia mengatakan sebelumnya pembangunan sekolah sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Kedepan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan atau Pertanahan maksud kami, serta Dinas Bina Marga akan ikut mengawasi proses pembangunan. Informasi ketiga, kemeriahan Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 berlanjut memasuki hari kedua, tepatnya pada Sabtu hari ini 25 Juli 2026. Ada dua agenda utama, yaitu Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI dan Artwell Carnival. Tepatnya WACI menjadi panggung bagi berbagai kontingen dari sejumlah daerah di Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya melalui kostum dan pertunjukan khas masing-masing daerah. Dan selain itu, teman Pro 2 Presiden Jember Fashion Carnival Budi Setiawan juga mengatakan seluruh rangkaian acara tepatnya pada JFC 2026 mengusung tema Health, Humanity, Art and Life yang diwujudkan melalui sebuah perjalanan cerita. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 malam hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Saatnya kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali ada aku Vita Karina yang tentunya bakal kembali hadir untuk menemani kamu di malam minggu kali ini. Malam minggunya barengan sama Pro 2 RRI Jember aja ya. Karena di malam hari ini tentunya ada salah satu program acara yang seru. Program Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur, yang kali ini kita juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Dan kali ini teman Pro 2, kita bakal ngobrol bareng sama musisi muda yang ada di kota Jember. Mereka ini adalah grup musik muda berbakat yang siap untuk berbagi cerita tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2 tentang karya-karya mereka. Langsung aja, ada Euphonia. Halo, selamat malam. Wow, ramai sekali ya, ada total 5 orang teman Pro 2. Kalau mungkin teman Pro 2 udah stay gitu ya dari Instagram, sudah cek-cek juga Instagramnya Pro 2 Jember, memang personilnya ada 6 orang, yeah. Tapi yang hadir 5 orang. Mereka adalah Ais, ada Yukto, ada Arya, ada Anteng, ada Altaf. Mungkin halo. Bisa diperkenalkan satu-satu, perkenalan dulu satu-satu dan juga menyapa untuk teman Pro 2 RRI se-Jawa Timur. Kesibukannya apa, nama panjangnya siapa, akrabnya dipanggil siapa? Silakan.
1: Halo semuanya. Mulai dari saya, perkenalkan saya Ais. Saya di Euphonia ini sebagai vokalis. Dan kesibukan saya, karena saya seorang pelajar, jadi saya sibuk belajar dan latihan juga, latihan band ini.
0: Jadi belajar dan juga latihan band. Kemudian sebelahnya, gak usah digeser mic-nya, kayaknya harus kayak mendekat dengan mic. Ada siapa nih?
2: Halo, nama saya Yukto Sansui, biasanya juga dikenal, sering dipanggil Yukto.
0: Yukto, ini kayak nama anak-anak Jepang ya. Aku kira anak Jepang, tapi memang looknya memang kayak anak Jepang. Waduh. Oke, Yukto masih kelas berapa?
2: Ya remaja, ya paling SMA.
0: Masih SMA. SMA kelas?
2: 1.
0: Kelas 1, yang lain rata-rata kelas berapa?
3: Di kelas ya 11 lah. 11 12
0: sama kelas 1 atau kelas 10 ya. Iya enggak sih? Aduh, udah lama nih soalnya kan. Kelihatan dong yang paling senior siapa. Kemudian lanjut lagi sebelah Yukto ada siapa nih?
4: Halo teman-teman Pro 2 FM, perkenalkan saya Arya Satya Sanjaya, biasanya dipanggil Arya.
0: Arya, bukan Arya Saloka, bukan.
4: Beda.
0: Oke, kemudian
5: hai, aku Anteng Septriani, aku sering dipanggil Anteng.
0: Anteng berarti kalau di Jawa itu artinya ini ya, sangat diam. Tapi diam gak kira-kira nih Anteng nih?
3: Drummernya.
0: Oke. Kemudian sebelah Anteng siapa?
6: Halo, nama saya Altaf, Altaf Kaisan, bisa dipanggil Altaf.
0: Altaf keras, kelas berapa?
6: Kelas 11.
0: Ya tadi kan udah disebutin. Ada kelas 11, kelas 12, ada kelas 10. Yang kelas 12 siapa?
7: Saya.
0: Wow, yes. Yang paling senior. Aku gak bilang yang paling tua loh, yang paling senior. Oke. Nah ini kan kalau teman Pro 2 mungkin stay tune malam hari ini, kan juga mengikuti nih, oh,

0: ada euphonia. Mungkin salah satu dari kalian bisa menjelaskan kenapa namanya euphonia. Kan kayak kita itu dengernya tuh UFO gitu ya, UFO. Tapi kan bukan soal UFO gitu ya, atau mungkin ada terinspirasi dari UFO awalnya atau bagaimana? Silakan.
1: Jadi tuh ya awalnya nama band kita tuh bukan Euphonia.
0: Apa namanya?
1: Sebelumnya tuh Thunder.
0: Thunder.
1: Nah, berhubung waktu manggung terus hujan terus, jadi mungkin membawa sial ya apa gitu namanya.
0: Jadi, kemudian ganti.
1: Berdiskusi lah kita sama manajemen sama anak-anak.
0: Udah kayak orang zaman dulu ya, sakit dikit langsung ganti nama. terus.
1: Nah, terus kepikiran lagu kita kok nuansanya agak sedikit kayak
2: positif.
1: Aneh tapi enak gitu. Jadi kayaknya cocok nih di nama Euphonia.
0: Kenapa bilangnya aneh tapi enak? Kan lagu sendiri.
1: tapi enak.
0: Iya. Jadi memang akhirnya digantilah Euphonia.
1: Euphonia.
0: Apa yang menjadi inspirasi dari munculnya sebuah nama Euphonia? Karena kan pasti ada sebabnya tuh kenapa milih Euphonia. Awalnya dari idenya siapa aja?
1: Dari
2: ide semua.
1: Semuanya enggak semua.
0: Siapa yang pencetus pertama?
1: Pencetus pertama ya Yukto sih.
0: Yukto. Keren loh kamu. Kenapa tiba-tiba Euphonia semuanya langsung deal? Apa yang terbesit waktu itu? Yukto kok milihnya Euphonia?
3: Soalnya kan lagi nyari nama itu ya.
0: Mungkin lebih dekat sama mic.
3: Aku kayak pernah dengar tuh kata Euphonia. Ya mirip-mirip utopia lah.
0: Oh, ya. Kamu dengernya dari mana waktu itu?
3: Aku dengar
0: di salah satu media kah atau?
3: Iya, media. Terus? Lagi scroll Google apa gitu buat nyari referensi lama band. Tiba-tiba ketemu nih Euphonia. Loh, kok
1: cocok
0: unik,
1: ya?
0: Cocok.
3: Tapi bagus.
1: Unik tapi bagus.
0: Artinya apa emang?
1: Euphonia.
0: Ayo, artinya apa?
2: Kebersamaan dari, ya, kalau gak salah gitu, pokoknya bahagia.
1: Iya, bahagia kebersamaan.
0: Oh gitu. Jadi biar kalian tuh terus bersama-sama gitu ya. Oke, jadi memang kurang lebihnya Euphonia ini adalah nama yang unik tapi juga punya arti, punya makna gitu ya. Biar nantinya tetap kalian itu bisa bersama terus gitu. Nah, ada gak sih kayak genre musik yang memang jadi salah satu khasnya dari Euphonia? Genrenya apa?
1: Genrenya ya pop rock.
0: Nah, pop rock bukan popok loh.
1: Wah, sedikit seleo ini.
0: Iya, seleo. Pop rock.
1: Pop rock.
0: Kenapa milih pop rock?
1: Karena
0: apa, emang karena kalian ini ada yang apa ya? Memang ada genre rocknya gitu.
1: Nah, kemudian ya, sama kayak
0: dari
1: ada popnya
0: suaranya
1: juga. Jadi awalnya kan kita melaju ke rock, kok kurang enak, kurang santai gitu ya, kok gak cocok, cobalah ke pop rock, duh kok enak, nah gitu, jadi cocok aja, jadi kita semua gitu.
0: Mungkin bisa di-spill, siapa nih yang genrenya biasanya ngebawain pop, siapa yang biasanya ngebawain rock, ada gak?
1: Kalau pop ini si Ais.
0: Ais, oke. Yukto?
2: Rock
0: banget. Anaknya pendiam tapi rocker banget itu. Oke, kemudian?
2: Kalau saya lebih
0: Arya?
2: ke pop.
0: Oke. Kemudian kalau Anteng
4: ke pop.
0: Pop. Kalau Altaf?
1: Rock agak metal-metalan dikit.
0: Wow. Keren banget ya. Padahal mereka ini kelihatannya kayak bukan rocker sejati, tapi padahal rocker sejati gitu ya. Oke, teman Pro 2. Jadi tadi mereka udah perkenalan gitu ya, dan bahkan juga sudah menjelaskan Euphonia awalnya itu seperti apa, kenapa pemilihan namanya itu Euphonia. Bahkan juga sudah dijelaskan ya bahwa memang genre mereka adalah pop rock. Oke. Nah, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2 lebih dalam lagi dengan Euphonia, dengan mereka-mereka ini yang tentunya udah semangat banget ya mau berkenalan buat kamu semuanya teman Pro 2. Bagaimana sepak terjang wede. Bagaimana jam terbang mereka? Kemudian sejauh ini seperti apa yang sudah dijalankan oleh tim ataupun proses kreatifnya mungkin ya, atau bahkan dari para personel dari Euphonia. Nanti kita ngobrol lanjut lagi ya teman Pro 2, tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu di Pro 2 RRI Jember.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.
3: Teman Pro 2, Vita Karina masih menemani kamu. Tentunya malam hari ini aku gak sendiri di musik live chat berjaringan Sekor Wilnus Jawa Timur, yang juga disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Barengan sama Euphonia malam hari ini, teman Pro 2, menarik sekali kalau kita sudah tahu cerita awal perjalanan dari Euphonia. Setelah tadi ya kita mendengarkan di sesi yang pertama, teman Pro 2, bahwa ada asal mula kenapa tiba-tiba namanya Euphonia. Karena ya itu tadi, karena sering hujan.
6: Iya. Yeah.
3: Sering hujan, alhasil gak bisa manggung.
6: Gak bisa manggung, sulit.
3: Betul banget. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi nih, selain tadi Altaf yang sudah bercerita, mungkin bisa ditambahkan proses kreatif dari penggarapan sebuah lagu. Tapi mungkin bisa di-spill dulu, lagu yang sudah diciptakan ini judulnya apa, dan sekarang yang sudah mulai proses untuk pembuatan lagu kira-kira udah berjalan berapa? Silakan.
7: Buat yang sudah rilis ini ya, ada satu namanya Mona Lisa. Tapi kalau yang masih diproses itu ada dua.
3: Apa aja itu?
7: Satunya itu Melangkah Bersama, sama satunya ini masih di... Ini apa dah? Masih dibuat.
3: Masih dibuat. Progress. Oh, masih progres. Oke. Jadi memang tidak serta-merta ini ya, tiba-tiba dibuat begitu saja, tapi memang ada proses yang begitu panjang, gitu. Bahkan juga karena memang ada banyak sekali kepala gitu ya, banyak sekali ide, bahkan juga harus disatukan. Ide dari satu orang, kemudian juga ditambah lagi dengan satu orang, harus disatukan. Oke, siapa yang paling sering banget menulis lirik di karya-karya? Ada gak sih yang jagonya?
6: Nih, berdua nih.
3: Siapa? Sama. Ais?
6: Ais sama Yukto.
3: Yukto.
6: Ais anteng, Yukto. Nah itu.
3: Oh, Ais anteng, Yukto. Berarti nggak dua, tiga.
6: Tiga.
3: Oke, mungkin aku mau tanya satu-satu. Ais, kenapa kamu sering banget atau nulis sebuah lirik lagu? Apa yang mendasari kamu tuh banyak ide seputar lagu?
8: Kadang tuh
3: deket sama Mi.
8: Kalau di jalan itu kadang-kadang kepikiran aja gitu kata-kata kayak wah ini cocok nih kayaknya kalau misalnya dipakai di lagu ini. Terus setelah itu kayak apa ya, sering ke inspirasi gitu aja
3: pas waktu di jalan.
8: Kayak ngeliat orang misal berduaan gitu, aku kayak mikir ini kayak
3: bagus nih buat lirik lagu
8: gitu. Terus juga kadang-kadang lihat film gitu, itu terinspirasi juga sih.
3: Oke, okay. Karena biasanya kan ada orang yang bisa menciptakan lagu ketika lagi sedih, ya kan? Kayak misal lagi galau, itu tiba-tiba ada aja gitu. Dan gak jauh-jauh tentang asmara biasanya asmara. Seperti itu. Tapi ternyata seorang Ais ini bisa menciptakan sebuah lagu dari apa yang dilihat, dari kegiatan sehari-hari, dari kehidupan. Oke, kalau Yukto, kebanyakan kamu nulis sebuah lagu, lirik lagu itu pas apa?
7: Ya, kalau buat saya itu agak berbeda lah.
3: Apa itu bedanya?
7: Kalau Ais kan kayak di perjalanan apa gitu baru mikir. Kalau buat saya ini kayak sekali latihan disuruh mikir ini langsung buka mindset saya.
3: Oh iya. Yes.
7: Oh. Buka kemana-mana.
3: Widih.
7: Makanya bisa mikirin sampai namanya Mona Lisa gitu.
6: Yang buat judul dia.
3: Oh. Berarti memang ini ya, dia itu punya ide-ide yang banyak, tinggal tentuin aja gitu ya. Momen apa nih yang memang pas banget gitu, tiba-tiba momen itu membawa ide yang cemerlang gitu tiba-tiba ya Yukto ya. Jadi kamu tuh di semua kondisi bisa aja ide itu muncul.
7: Iya. Sekarang lagi mikirin sih.
3: Apa? Oh, sekarang pun bisa jadi lagu.
7: Iya, bisa.
3: Wih. Atau memang kamu dasarnya suka nulis atau bagaimana?
7: Dasarnya suka mikir banyak sih.
3: Pemikir dia.
6: Pemikir.
3: Yang penting jangan mikir terlalu sering, nanti belum tua nanti rambutnya rontok semua.
6: Sudah putih semua nanti.
3: Iya. Biasanya kan kebanyakan mikir ada yang sampai kayak gitu. Nah, kemudian kalau anteng gimana?
8: Kalau saya pas lagi diem gitu atau lagi ngapain, kadang suka tiba-tiba muncul idenya gitu loh.
3: Pas waktu diem-diem aja gitu enggak ngapa-ngapain.
8: Kadang kalau lagi bahagia, kadang sedih gitu tuh tiba-tiba muncul banyak ide.
3: Tapi paling sering pas waktu sedih apa pas waktu bahagia?
8: Seneng.
3: Oh, pas waktu bahagia. Bahagia. Berarti lagu-lagunya juga kebanyakan bahagia.
6: Ya, kebanyakan bahagia.
3: Kebanyakan begitu. Oke. Nah, itu biasanya kan juga jadi inspirasi juga ya ketika kita lagi ngapain tiba-tiba ada ide muncul, ya udah jadi sebuah lagu. Nah, kemudian kalau kita mungkin melihat lagi dari lagu-lagu yang sudah diciptakan, ada Melangkah Bersama, ada Mona Lisa, satunya lagi apa tadi?
6: Belum ada judulnya, masih
3: belum
6: proses.
3: Belum ada judulnya, tapi kurang lebih ceritanya tentang apa? Secara keseluruhan.
6: Kalau secara keseluruhan ya. Tentang ketuhanan.
3: Berarti ini ya religius.
6: Religius.
3: Yeah. Oke, okay. Apa Yukto mungkin mau ditambahin?
7: Ini kan maksudnya ya. Jadi ada yang Islam, ada yang non-Is. Jadi kekuatan religinya itu tambah kuat lagi.
3: Jadi menghargai perbedaan juga ya. Toleransi itu juga ada, keren. Generasi muda zaman sekarang mengeluarkan sebuah karya yang memang meskipun itu religius tapi tidak satu agama aja,
6: satu agama
3: tapi
6: bisa
3: juga
6: beberapa.
3: Iya, betul. Menghargai perbedaan, kemudian juga toleransi salah satunya. Nah, kemudian itu tadi kan sudah dibocorkan bahwa memang ada satu karya yang masih belum ketemu judulnya apa, tapi semoga nanti segera ketemu judulnya ya dari mungkin segera, ketika segera. Yukto lagi sedih mungkin, lagi merenung mungkin ya, atau mungkin lagi mikirin cicilan. Oh, nggak ada cicilan,
6: masih kecil.
3: Nah, kemudian ada juga karyanya judulnya adalah Mona Lisa. Kenapa tiba-tiba terbesit Mona Lisa, judulnya keren nih, emang isinya apa?
8: Dulu itu kayak kita sempat ada lomba karya gitu kan. Terus juga disuruh gitu sama manajemen dan musik ini buat lagu karya gitu. Nah, kita buatnya itu bareng-bareng di tempat latihan. Terus kayak kita satu-satu ini ngasih tahu kata-kata gitu. Mm-hmm. Nah, si Yukto ini tiba-tiba kepikiran Mona Lisa aja gitu. Mm. Terus makanya ada lagu Mona Lisa itu gara-gara Yukto ngasih kata-kata Mona Lisa itu.
3: Mm. Emang isinya apa? Maknanya apa dari
6: lagu? Jadi ada suatu lirik gini. Seperti senyuman Mona Lisa. Jadi gitu.
3: Indahnya senyum Mona Lisa seperti gitu. Itu. Jadi penggambarannya seperti itu. Gimana Yukto?
7: Kayak Mona Lisa ini kan senyumnya terkenal, berharga banget. Jadi kayak hampir semua kepositifan itu dari Mona Lisa ini. Makanya mirip-mirip sama lagunya.
3: Jadi itu ya yang ada dalam sebuah makna karya Mona Lisa. Judulnya Mona Lisa lagunya. Mona Lisa. Yang nanti bakal dinyanyikan sama mereka ya teman Pro 2. Nanti di sesi ketiga ataupun segmentasi ketiga. Kemudian ada juga karyanya Melangkah Bersama.
6: Melangkah Bersama.
3: Itu apa? Apa soal asmara atau soal persahabatan atau apa?
6: Persahabatan.
3: Persahabatan. Bisa diceritain itu relate dengan ceritanya siapa awalnya?
6: Kita semua sih.
8: Kita semua.
3: Jadi sama. Tentang kalian.
6: Iya, tentang kita.
3: Kenapa tiba-tiba ada ide bikin judul Melangkah Bersama dan isinya pun juga soal persahabatan?
6: Spill dikit-dikit aja ya.
3: Boleh, banyak juga gak apa-apa. Gimana Altaf?
6: Nah, jadi Melangkah Bersama ini tercipta karena kita sempat kayak diremehkan gitu. Oleh beberapa terus? Orang lah.
3: Okay.
6: Nah, jadi kita tuh mau membuktikan kalau kita tuh
7: kita kuat,
6: nggak peduli apa kata orang gitu ya.
2: Kita sama. solidaritas
6: gitu.
3: Betul. Kemudian ada lagi yang ditambahkan?
6: Nah, terus kita tuh mau nyalurkan emosi kita kemana, bingung juga. Jadi kita membuat lagu itulah. Langkah bersama.
3: Jadi daripada disalurkan di hal-hal negatif, lebih baik sebuah karya aja. Jadi sebuah karya yang memang bisa dinikmati oleh banyak orang. Okay. Kemudian juga tadi udah dijelasin juga ya beberapa pesan ataupun makna dari setiap lagunya. Tapi dari kalian ada gak sih yang punya arah dari genre musiknya? Ais itu suka siapa penyanyi, kenapa suka genre lagu itu? Mungkin bisa nih di-spill satu-satu. Karena kan kalian kan dari pop, dari rock ya kan? Mungkin ada kiblatnya sendiri. Silakan. Ais dulu mungkin.
8: Saya suka pop ya karena
3: lebih dekat sama mic.
8: Lebih apa ya? Dengerin ayah saya suka dengerin lagu kan, jadi ya udah saya kebawa aja suka pop juga,
3: terus
8: juga suka rock gegara. Ya kita ketemu terus setelah itu kita buat band, jadi ya udah kita.
3: Jadi ayah ya kalau kamu ya. Jadi ayah juga musisi, penyanyi.
8: Dia suka lagu aja sih.
3: Suka lagu, jadi tiap hari dengerin musik. Kok ternyata kamu juga suka gitu. Siapa penyanyi yang paling kamu suka?
8: Penyanyi yang paling saya suka, Mahalini.
3: Mahalini, pas kita. Mahalini tuh ini ya, lagunya itu emang banyak lagu yang galau, relate juga dan nyentuh banget di hati gitu. Mungkin teman Prodo ada juga yang sama dengan aku, Vita. Lagunya sama ternyata kayak Ai, suka banget dengan lagu-lagu Mahalini. Kalau Yukto?
7: Saya kan rock ya, sebenarnya rock ini indie rock, lagu orang barat. Saya ambil itu gara-gara aku lihat lagunya ini maknanya mendalami banget sama liriknya nyambung sama maknanya.
3: Okay. Kemudian?
7: Ya karena kayak lagunya kan harus nyambung sama temanya. Jadinya ya kayak tak tunjukin bahwa jadi bisa nebak ini Mona Lisa ini temanya apa.
3: Siapa tuh yang paling kamu banggakan, penyanyi yang benar-benar bisa kamu contoh ataupun menginspirasi banget? Siapa Yoto?
7: Kalau penyanyi saya ya gak terlalu tahu banyak soalnya saya mainnya instrumen ya. Tapi saya suka ini Dewa 19.
3: Apa? Yang judulnya apa?
7: Paling bagus saya, paling suka saya ini ya, apa dah? Mencintaimu dan Dia.
3: Oh, Dewa 19 banget ini ya. Okay, kemudian kalau Arya,
2: kalau
3: sukanya
2: saya,
3: gimana?
2: Kalau saya itu sukanya ada di genre pop dan rock lah.
9: Kalau di pop, saya sukanya tuh dari musik-musik barat. Nah, biasanya musik-musik barat yang saya ambil tuh genrenya pop dan EDM gitu.
3: Siapa penyanyinya?
9: Kalau penyanyi mungkin Crash Adams, Chainsmokers masih banyak.
3: Oh, Chainsmokers, keren. Chainsmokers juga lagunya oke banget ya.
9: Enak banget.
3: Oke, kemudian yang gak ada suaranya nih, mana nih? Anteng, beneran anteng ya dari tadi. Takutnya nanti ketiduran ya. Oke, kalau anteng?
8: Kalau aku genrenya pop.
3: Pop, terus?
8: Karena kayak menurut
3: pandangan kamu,
8: iya, saya lebih cocok ke pop.
3: Cocoknya di pop karena apa? Kamu menyesuaikan dengan suara kamu yang lembut mungkin atau apa? Karena kan pop banyak ya, ada pop yang ngebeat ya kan, ada yang mellow, ada yang tengah-tengah gitu ya. Kamu yang apa?
8: Tengah-tengah.
3: Setengah-setengah dia. Oke, lagunya biasanya suka dengan lagu karyanya penyanyi siapa kalau Indonesia?
8: Kalau Indonesia sih nggak ada.
3: Kalau manca paling banyak berarti kalau anteng.
8: Kalau aku sih suka Lana Del Rey.
3: Lana Del Rey. Yang judulnya apa tuh salah satunya? Masih inget nggak?
8: Video Games.
3: Itu yang paling kamu suka banget.
8: Ya, terus ada lagi Young and Beautiful.
3: Oke, ada sih itu ya. Tapi aku kayaknya sedikit lupa liriknya. Pokoknya ada lah ya. Oke, cuma dua itu? Ada lagi?
8: Sebenarnya semua suka.
3: Semua suka.
8: Punya Lana Del Rey, tapi dua itu.
3: Dua yang paling sering banget didengerin. Nah, kemudian kalau Altaf?
6: Kalau aku musisi luar sih, lebih ke musisi luar, kayak RATM sama Dream Theater.
3: Itu adalah lagu kesukaan kamu ya, sering banget didengerin.
6: Bukan band.
3: Oh bandnya, band, iya. Bandnya, maksudnya band yang paling sering banget kamu dengerin ataupun lagu-lagunya, karya-karyanya sering banget kamu dengerin. Oke, kebanyakan memang mancanegara ya. Atau sebagian tadi udah disebutin kayak Yukto, Dewa 19, kemudian juga Ais Mahalini. Karena memang ya sama-sama bagus semua sih, karena punya kualitasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau berbicara soal manggung, pasti kalian kan juga sudah punya pengalaman manggung di beberapa tempat. Ada gak sih kalian itu sejauh ini, kan kalian masih muda, tapi kalian itu karyanya udah ada, kemudian juga sejauh ini juga sudah manggung di beberapa tempat juga ya?
7: Banyak ya,
3: di luar kota pernah?
7: Luar kota.
3: Ada yang paling jauh?
6: Jauh di mana?
7: Sukowono masih
3: di wilayah kota Jember, aja. Tapi ada nggak sih yang kayak berkesan banget, ada momen lucu atau mungkin ada yang benar-benar bikin kalian wow, ini kok kayaknya gini ya gitu, ada nggak?
6: Kalau itu sih waktu tampil pas perpisahannya.
3: Perpisahannya apa?
6: SMP itu sih.
3: Pas waktu SMP, kalian. Oh, kalian ini ada yang satu SMP atau bagaimana?
6: Kebanyakan satu SMP lah.
3: Oke. Kemudian kalian tampil. Apa momen berkesannya bagi Euphonia pada saat itu?
6: Kalau bagi kami sih ya, kesedihannya dapet. Jadi lagu yang dibawain juga sedih, kita juga sedih. Terus
8: Senang juga.
6: Melepas emosi lah di situ. Jadi bukan sekedar manggung doang.
3: Itu pas waktu perpisahan ya berarti?
6: Iya, waktu perpisahan.
3: Oke. Jadi pada saat itu ada momen yang berkesan ketika perpisahan, manggung di situ di SMP gitu ya. Oke, dan kalau kita tahu ya teman Pro 2, perjalanan seorang musisi muda itu pasti juga gak mudah. Ya, namanya juga masih muda, kadang juga masih labil juga emosinya. Anak-anak juga kadang kan ada yang bentrok jadwalnya atau bahkan sekolahnya, latihannya. Ada gak sih dari kalian yang tetap harus benar-benar bisa nge-manage waktu, menjaga kekompakan? Cara kalian untuk bisa menjaga kekompakan itu seperti apa? Kalau dari Altaf sendiri?
6: Kalau dari aku sih ya kita diskusi dulu lah, mau latihannya hari apa, mau kita bisa rapat meeting gitu hari apa. Nah, terus ya harus ngerti satu sama lain juga.
3: Itu kunci ya untuk menjaga kekompakan. Ada lagi yang mau menambahkan kunci dari menjaga kekompakan?
6: Mungkin Ais
3: ada
6: tahu.
3: Enggak? Ais mungkin. Ais ini ceria sekali
6: ceria
3: ya. Kalau Ais apa?
8: Kayak sering komunikasi sih di grup gitu. Kayak nanti kalau misalnya latihan kita bawa lagu ini gitu-gitu.
6: Jadi disiapin sebelum datang juga.
3: Disiapin. Ya. Oke. Jadi memang komunikasi itu penting banget ya. Jadi enggak boleh yang tiba-tiba waktunya latihan tiba-tiba tanpa kabar
6: hilang.
3: Oh, jangan. Oke, ini nanti kan di sesi yang ketiga kan kita bakal dengerin nih teman Pro 2 mereka bernyanyi. Tapi sebelum ke sesi ketiga atau segmentasi ketiga, aku mau kasih question buat kalian ya.
6: Apa
3: ada kuis buat kalian. Yang pertama, teh atau kopi?
9: Teh.
6: Yang teh angkat tangan.
9: Teh.
6: Wah.
3: Teh semua.
6: Kopi sendiri.
3: Oke. Kenapa kalian milih teh atau kenapa kalian milih kopi? Kopi dulu yang beda. Aduh. Sendiri dulu. Jelasin dulu kamu kenapa suka kopi.
6: Kalau aku sih anak malam ya soalnya.
3: Anak malam. Suka banget dia nongki berarti.
6: Suka banget nongki. Jadi lebih sering ke kopi sih.
3: Kopi.
6: Lebih apa ya? Buat melek gitu.
3: Teh juga loh, ada kafeinnya loh. Tapi kamu lebih suka yang lebih strong.
6: Lebih bold gitu.
3: Waduh. Oke. Kalau teh, pemilih teh, kenapa kamu? Kamu cowok kan biasanya kebanyakan sukanya kopi. Kenapa Yukto?
7: Enggak. Saya lebih suka yang sendirian, tenang gitu.
3: Oh, dia lebih suka menenangkan.
7: Jadi biasanya kebiasaan pagi itu ya. Jalan pagi duduk di depan minum teh, mikirin
9: juga ya.
7: Lagu apa gitu,
3: lagu
7: cuma
3: apa?
7: Buat lagu.
3: Enggak sambil baca koran, enggak ya.
7: Menikmati alam.
3: Oh, menikmati alam. Kalau baca koran kan itu mungkin orang-orang yang old udah ya. Kalau kalian kan masih young, masih muda gitu. Pasti ya itu tadi mungkin mikirin karya gitu. Nah, kemudian kalau siapa tadi namanya? Bentar, Arya.
6: Arya
3: bukan Saloka. Kalau Arya sendiri, kenapa kamu milih teh? Padahal kan cowok.
9: Ya, kalau menurut saya itu lebih suka yang rasa manis daripada pahit.
6: Oh, teh manis. Oh,
3: teh manis. Ada kopi manis. Tapi kopi ada yang manis. Sekarang kan ada kopi susu, ya kan?
9: Ya, benar. Saya tuh gak suka baunya kopi aja gitu.
3: Gak suka?
9: Ya, benar.
3: Padahal kopi itu harum loh. Iya gak sih? Tapi buat pecinta kopi.
9: Pecinta kopi, beda banget.
3: Oke, kemudian pertanyaan kedua. Siapa yang paling usil di Euphonia?
6: Aduh. Siapa ya?
3: Sama yuk.
6: Tunjuk ya bareng-bareng ya.
3: Satu, dua, tiga.
6: Aku nih.
3: Dia nunjuk orang padahal dia sendiri. Kenapa? Ini nih yang milih ya. Yang milih Altaf. Kenapa kalian milih Altaf? Voting terbanyak kan Altaf. Kenapa? Satu aja.
8: Ngeselin banget sih.
3: Ya, dia ngeselin banget. Masa
8: Lili gimana? Kadang bikin orang nangis.
3: Oh iya.
9: Altaf
3: ya, keterlaluan ya Altaf.
8: Parah banget.
3: Dibikin nangisnya gimana? Maksudnya apakah ada barang yang tiba-tiba disembunyiin sampai kalian bingung cari atau apa?
7: Ini kan masalah serius, misalnya kayak lagi rapat gitu ya. Ini apa gitu ya, Altaf, saya bilang ini buat main-main apa gitu loh. Jadi antengnya ini bikin anteng gak anteng gitu.
6: Keluar tuh kata-katanya.
3: Padahal anteng loh dari tadi. Oh, jadinya gak anteng gitu. Gara-gara si Altaf ini. Altaf jahil ya ternyata ya. Oke, yang terakhir deh. Aku pengen tahu jawaban kalian. Satu kata yang menggambarkan Euphonia. Ais dulu. Satu, dua, tiga.
8: Kebersamaan.
3: Ya. Yuk tuh. Satu, dua, tiga. Tetap ya, habis, cepet.
6: Ayo mikir. Katanya pemikir hebat.
3: Ayo.
7: Kebersamaan juga sih. Ya.
3: Enggak, boleh sama.
7: Memahami satu sama lain.
3: Oke, bisa. Memahami satu sama lain. Kalau Arya?
9: Saling happy semua.
3: Ayo happy semua dong wajahnya. Yuk tuh kayak banyak pikiran ya, apalagi mikir karya ini. Iya ya. Oke, anteng.
8: Bareng-bareng.
3: Kebersamaan.
6: Beda dong.
3: Beda dong, harus beda dong. Ayo, kamu lagi diuji nih sekarang. Apa? Waktu habis, Altaf.
6: Kompak.
3: Kompak. Oke. Semoga ya dari kata-kata tadi bisa direalisasikan. Euphonia tetap bisa bertahan sampai lama dan juga ada karya-karya selanjutnya. Oke. Kemudian satu lagi deh. Kalau diberi kesempatan tampil di satu panggung impian, panggung mana yang pengen kalian bisa tampil? Di mana? Arya mungkin? Arya udah acungkan tangan nih.
6: Kalau
3: siapa? Yuto.
7: Kalau buat saya itu ya di luar kota gitu. Sekalian nyari pengalaman bareng-bareng.
3: Sekalian yang jauh gitu. Di mana?
6: Di mana?
9: Mungkin di mall.
7: Luar kota di mana gitu? Situ Bondo tadi.
3: Oh, Situ Bondo jauh ya?
9: Surabaya.
3: Oke, jangan Situ Bondo. Situ Bondo kan sebelah aja. Di mana gitu? Di luar pulau mungkin? Kejauhan ya? Jangan ya. Nanti orang tua ngomel lagi.
6: Marah lagi ya. Demi ke apa? Melaju bersama gitu. Meningkat bareng.
3: Betul. Jadi demi meningkat bersama gitu dan demi karirnya ya, karir bermusik. Oke deh teman Pro 2, sesuai dengan janji mereka sendiri ya, mereka yang udah janji tadi nanti di segmentasi ketiga bakal aku tagih untuk nyanyi. Tapi nanti dulu deh teman Pro 2, biar kamu penasaran ya. Aku bakal kasih jeda dulu. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 tetap di sini aja di Pro 2 teman terbaik kamu. Kita masih di Sore Ceria Berjaringan ataupun di Music Live Chat ya. Tapi masih dirangkaian program acara Seri Ceria. Stay tune terus.

Yes, teman Pro 2 tentunya Vita Karina masih menemani kamu di Music Live Chat berjaringan yang kali ini juga disiarkan di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Langsung aja teman Pro 2 ya, buat kamu yang penasaran bagaimana lagu ataupun juga performance dari personil Euphonia. Ini dia spesial buat kamu teman Pro 2, penampilan dari Euphonia.

itu tadi The One Pro 2 performance ataupun penampilan dari Euphonia. Terima kasih sekali lagi. Semoga karirnya semakin melejit ya. Lagunya enak banget tadi. Terima kasih sekali lagi buat Ais, Yukto, Arya, Anteng, Altaf. Semoga nanti bisa jadi musisi muda yang terus menginspirasi generasi muda lainnya. Oke, itu tadi teman Pro 2. Terima kasih juga aku sampaikan buat Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Surabaya, dan juga Pro 2 RRI Sumenep. Kita kembali lagi di daerah masing-masing ya. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di Music Live Chat selanjutnya. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Jember, frekuensi anak muda, dan terus dukung karya musisi lokal Indonesia. See you, bye.

Teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Oke, teman Pro 2, welcome back di Pro 2 FM Surabaya. Kali ini kita udah balik lagi di Pro 2 RRI Surabaya ya, barengan sama Jan dan di Jaga Malam. Yang udah pantau Instagram harusnya udah tahu kalau di Jaga Malam kali ini Jan bakal sharing-sharing, Jan bakal ngobrol-ngobrol seru di Charity alias Sharing with Community barengan sama narasumber spesial yang saat ini udah hadir barengan sama Jan, teman Pro 2. Nantinya kamu bisa ikut gabungan juga. Kalau bisa mau tanya bisa banget, langsung drop aja di WhatsApp ataupun di Instagram juga bisa DM aja di @pro2rrsby. Kalau di WhatsApp boleh di 0819980952. Jangan langsung sapa aja deh buat malam hari ini yang udah hadir ya di Charity alias Sharing with Community. Ada Haka, selamat malam.
1: Selamat malam, halo.
0: Oke, jadi Haka ini merupakan salah satu anggota ya dari komunitas film Surabaya.
1: Betul.
0: Jadi malam hari ini Jin bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas film asal Surabaya nih teman-teman Pro 2. Nah, sebelum kesana kita perkenalan dulu lebih dalam ya. Dan mungkin bisa diperkenalkan juga dari HK sebagai anggota, salah satu anggota dari komunitas film ini. Komunitas film ini berdiri sejak kapan gitu ya, dan saat ini berada di mana base-nya dan beranggotakan ada berapa gitu. Mungkin bisa di spill ke HK.
1: Oke, halo semuanya. Aku HK. Dan kebetulan memang aku salah satu founder dari Komunitas Film Surabaya. Untuk Komunitas Film Surabaya sendiri emang basicnya kita dari komersil. Dan ini salah satu gagasan dari aku dan teman-teman founder lainnya. Karena dulu awalnya kita tuh mau gabung ke Komunitas Film yang ada di Surabaya. Tapi ternyata kita cari-cari tuh selama ini belum menemukan lah Komunitas Film Surabaya tuh yang benar-benar ngomongin soal film. Jadi kebanyakan tuh mereka entah nobar atau sekedar promo film dan lain sebagainya. Makanya dari keresahan itu akhirnya kita mencoba mendirikan Komunitas Film Surabaya, dan ternyata memang minatnya lumayan banyak, terutama di kalangan mahasiswa atau anak-anak SMA itu lumayan banyak. Dan untuk base-nya sendiri sekarang kita di Surabaya juga, ada di Sidoarjo juga, dan ada rencana kemungkinan kita coba membuka buat di daerah-daerah Jawa Timur lainnya seperti Malang dan lain sebagainya.
0: Oke, berarti pertama kali awal mula berdiri di Surabaya ya?
1: Awal mula berdiri di Surabaya.
0: Berarti kakak ini merupakan foundernya.
1: Salah satu founder.
0: Salah satu foundernya, berarti ada berapa orang kak?
1: Kalau untuk foundernya sendiri ada 3 orang. Ada 3 orang, dan memang awalnya sih dari saya sendiri. Waktu itu saya dari Jakarta.
0: Oke.
1: Datang ada beberapa pekerjaan di Jakarta pada saat itu berhubungan dengan film juga. Memang saya aslinya orang Sidoarjo. Cuman waktu datang ke Surabaya karena dari film, tadinya mau cari komunitas film nih. Ternyata di Surabaya pada saat itu belum ada, tahun 2021 2022. Jadi makanya kita gagaskan lah Komunitas Film Surabaya.
0: Jadi nanti dari Jakarta ke Surabaya pingin gabung ke komunitas film gitu ya.
1: Tapi maunya seperti
0: maunya
1: itu.
0: Seperti itu. Tapi kok nggak nemu yang pure benar-benar berkecimpung di dunia perfilman.
1: Betul.
0: Gitu ya. Filmmaker ya berarti jatuhnya.
1: Filmmaker.
0: Ya. Nah, kok merasa nggak nemu. Akhirnya yaudah kita bikin sendiri aja.
1: Iya betul.
0: Kayak gitu ya waktu itu. Dan itu waktu itu bertiga ya memang yang menyepakati. Oke langsung.
1: Awalnya bertiga. Sebenarnya dulunya sih karena ada salah satu temanku juga waktu itu ya, kita iseng-iseng lah waktu awal-awal COVID kita bikin konten-konten lah iseng-iseng. Cuman ternyata beberapa konten kita itu banyak yang suka dan banyak yang pengen tahu ini di mana sih, ini di mana sih, banyak yang nebak-nebak gitulah.
0: Kontennya tentang apa berarti ya?
1: Pada saat itu ya waktu zaman-zaman COVID kita bikin social eksperimen, kita bikin prank awalnya seperti itu.
0: Enggak film gitu.
1: Enggak ada yang berhubungan dengan film. Karena dari konten itu waktu itu saya ada tawaran dari salah satu sekolah film lah dari Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu dia buka batch kelas acting di Surabaya. Dan saat itu aku gabung dan ternyata semakin tertarik dengan dunia film. Akhirnya sempat beberapa bulan di Jakarta, cukup lama juga, sekitar 2 tahun, tapi waktu itu bolak-balik sih. Akhirnya pas udah balik ke Surabaya, tadinya mau join komunitas film, tapi ternyata nggak ada, akhirnya kita bikin sendiri.
0: Okay. Awalnya bertiga itu tadi ya.
1: Betul. Nah,
0: berarti bisa dibilang tahun 2020 ya.
1: 2020
0: berdirinya. Waktu itu berapa anggota? Apa tiga? Cuma 3 orang itu dulu waktu itu.
1: Awalnya cuma berdua doang.
0: Oh, berdua.
1: Pas di komunitas film yang temanku yang awal tadi, aku ajakin bikin komunitas. Tapi ternyata dia memang tertariknya bukan di film. Akhirnya kita bikin sendiri-sendiri. Dia bikin konten sendiri, aku bikin konten sendiri. Akhirnya aku ada beberapa temanku yang suka di film juga, aku ajakin kita bikin komunitas film.
0: Maksudnya tetap kamu yang apa namanya inisiatif buat ngajak gitu.
1: Betul.
0: Ya. Okay. Akhirnya berdua itu tadi mau. Terus akhirnya nambah lagi.
1: Iya, gitu. semakin banyak.
0: Nah, sampai saat ini di tahun 2026 sekarang ada berapa anggota berarti? Yang aktif dulu deh.
1: Untuk yang aktif sendiri kurang lebih mungkin 15 sampai 20-an ya. Kalau yang benar-benar aktif ya. Karena memang kita ini mau mencanangkan sebuah program. Jadi kita karena memang cari bibit-bibit buat filmmaker itu agak susah, akhirnya kita mulai merambah ke sekolah-sekolah. Gitu.
0: Oke. Jadi kayak ke teman-teman ini visit gitu ya ke sekolah-sekolah.
1: Betul.
0: Memperkenalkan gitu. Betul. malah apa namanya disambut dengan baik gak sih sama apa Bapak Ibu guru di situ? Malah didukung gak sih atau kayak gimana?
1: Sejauh ini sih didukung karena sangat didukung, ya? Bahkan dari pihak sekolah bahkan
0: welcome banget
1: dan guru-guru pun akhirnya mereka menemukan tempat yang pas buat anak-anak muridnya
0: di luar sekolah.
1: Iya betul.
0: Asalkan ini positif banget.
1: Betul.
0: Ya, wah ini bagus banget gitu ya.
1: Kadang ada juga yang waktu kita ada undangan misal kita penjurian film festival. Terus habis itu salah satu pihak acaranya itu dia pengen kerjasama dari hasil pemenang-pemenang ini dikumpulin juara 1, 2, 3 dikumpulin. Lalu mereka dapat kelas film dari kita. Dan ternyata setelah ngelakuin beberapa kali dan banyak dari teman-teman yang juara-juara ini tadi tertarik buat gabung. Gimana sih caranya biar gabung komunitas dan lain sebagainya. Karena kita gak ada persyaratan apa-apa ya jadi gabung-gabung aja.
0: Gitu.

0: sampai jadi juri juga berarti.
1: Betul.
0: Di festival film festival Surabaya film. Atau di luar Surabaya juga sering? Pernah.
1: Festival di film. Luar Surabaya pernah beberapa kali, tapi yang paling sering di Surabaya.
0: Surabaya biasanya festival film yang masih. Kalau yang tahu biasanya yang gede itu yang di Ciputra ini.
1: Iya, ya, betul. Itu terus kita
0: festival paling besar, festival iya, film paling besar.
1: Iya betul, festival filmnya Ciputra itu Ciputra, biasanya okay, kita okay. Support sebagai media partner kadang. Oh, okay, okay, terus okay. Beberapa kali kita juga dapat undangan buat premier film-filmnya mereka.
0: Okay. Soalnya kemarin beberapa bulan yang lalu mereka sempat kesini, soalnya kan okay. Lagi ulang tahun mereka sekaligus juga mereka bikin program acara yang lumayan gede juga.
1: Iya betul. Mereka
0: sempat ngobrol-ngobrol disini emang sebagus itu.
1: Kebetulan
0: juga sampai dari film-film luar negeri juga sih katanya.
1: Emang sejauh ini kalau Ciputra emang bagus sih. Sejauh yang aku lihat emang Ciputra yang paling bagus selama ini.
0: Kemarin tuh bintang tamunya itu kemarin itu editor dari Indonesia tuh siapa namanya? Chandra Leo.
1: Oh, oke, okay.
0: Tamunya kemarin itu.
1: Iya.
0: Keren banget sih.
1: Keren.
0: Oke. Okay. Kalau dari komunitas HK ini ya, ini kan berarti yang aktif sekitar 20 orangan gitu ya berarti ya. Itu lumayan banyak loh. Kalau yang pasif, kalau dihitung sama yang pasif deh, biasanya komunitas ada yang pasif tuh wajar banget ya. Ada yang tiba-tiba fokus skripsi, ada yang tiba-tiba fokus ujian, itu udah wajar banget. Tapi yang masuk grup keseluruhan lah, pasif sama aktif, berapa
1: tadi sekarang? Kebetulan memang kita, kalau yang pasif kita, biasanya tuh kita ketika mereka masuk, beberapa kita bikinin program, seperti mungkin ada proyek pekerjaan film atau fotografi, videografi, seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Nah kita tuh tawarin ke mereka setiap 2 atau 3 project dari mereka nggak ikut kita langsung tanyain masih okay. Berminat gabung atau nggak. Kalau misalkan udah nggak berminat ya mohon maaf kita kick dari grup dulu karena memang kita cari yang benar-benar berminat soalnya biar hitungannya nggak numpukin grup aja lah karena buat kan kita project kan kebanyakan di film atau nggak di series sekali project datang kan kru yang kita invite kan lumayan banyak dari komunitas. Kalau misalkan kita nggak bikin penataan membernya yang bagus, otomatis ya jadinya bias. Karena kita juga nggak ada penerimaan anggota, nggak ada persyaratan atau apa. Okay. Siapa aja boleh masuk.
0: Oke.
1: Okay. Itu.
0: Oke. Okay. Okay. Ya tetap ditanyain. Kalau misal nggak berminat, ya mungkin bisa out gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya karena mungkin buat teman-teman daripada nanti di sini waktunya terbuang sia-sia, jadi pasif nggak ngapa-ngapain ya gitu, mending cari kesempatan yang lain aja deh. 20 itu banyak ya tapi ya teman-teman berdua ya. Nah kalau soal film ini kan banyak gitu ya kak ya. Mungkin di benak teman-teman gitu kalau soal film, wah ini pasti take gambar, ya terus habis gitu syuting. Nah sebenarnya kan juga ada banyak gitu ya. Nah mungkin kakak lebih tahu. Kalau di film itu biasanya kalau dijabarin itu ada apa aja sih di dalamnya unsur-unsur film itu yang selalu dikerjakan sama teman-teman dari komunitas film biasanya. Divisi-divisinya itu ada apa aja berarti?
1: Kalau divisinya biasanya kita bagi. Kita ada tim kepenulisan, tim penyutradaraan, tim editing, sama tim produser. Nah biasanya dari tim kepenulisan atau mungkin dari siapapun lah.
0: Oke.
1: Ide cerita itu kan bisa datang dari mana aja.
0: Betul.
1: Kita biasanya kalau misalkan ada ide cerita yang datang dari luar, dari komunitas, dari luar komunitas kita, itu biasanya kita beli idenya. Kalau memang menarik.
0: Nanti dibeli itu berarti diuangkan.
1: Nanti kalau misalkan seandainya dari mereka saya nggak pengen cerita saya dijual, tapi saya pengen masuk bagian dari tim kepenulisannya film ini. Kita nggak masalah. Nanti bakalan di developing sama tim produser kita. Apakah film ini menjual atau tidak, cocoknya di YouTube atau di festival atau di mana gitu.
0: Oh, berarti ada apa namanya penempatan kategorinya.
1: Iya gitu. Betul. Okay. Ada penempatan kategorinya sendiri-sendiri. Nah, setelah salah satu cerita atau ide cerita yang cukup bagus, itu biasanya dijabarin lagi sama tim penulisan kita.
0: Oke.
1: Seperti kita nanti bikin karakternya seperti apa, terus kita bikin latar belakangnya seperti apa, apakah dan nanti kan bakalan berpengaruh sama ntar kita syutingnya di mana, budgetnya berapa, seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar.
1: Setelah itu nanti jika tim penyutradaraan kita tinggal kumpulin kru. Biasanya sih kalau sejauh ini untuk talent kita
0: open casting ya.
1: Open casting buat siapapun. Kalau memang ada yang

0: bagus kita ambil, kalau nggak ada yang bagus biasanya kita ambil dari talent kita sendiri. Karena memang dari aku sendiri sih berusaha supaya gimana caranya kita dapat talent bukan cuma dari komunitas tapi dari luar juga. Seperti itu.
1: Berarti tetap open casting gitu. Open casting. Nah, kalau open casting nih, Jen kepo sama program kerja atau project-project yang dibikin sama komunitas film Surabaya nih. Ini sebenarnya ada namanya lagi enggak atau memang komunitas film Surabaya namanya?
0: Kita
1: kayak nama namanya khusus gitu, nama gaulnya mungkin ada gitu.
0: Emang belum ada ya? Belum ada sih. Sejauh ini memang kita emang komunitas film Surabaya. Memang tapi kita di bawah naungan PH. Namanya Nadiro Film.
1: Nadiro
0: Film.
1: Film.
0: Jadi ini nanti awalnya kita dari Nadiro Film ini dulu. Yang tadi aku bilang aku awalnya nge-YouTube sama temanku. Nah, akhirnya ini kita jadiin PH. Kita membawai Komunitas Film Surabaya supaya untuk pengelolaan SDM-SDM-nya itu lebih tertata. Jadi kalau misalkan nanti project ini film jalan, dikerjain sama PH.
1: Begitu. PH itu production house ya.
0: Production house.
1: Teman-teman berdua mungkin baru tahu gitu ya, singkatan gitu.
0: Production house.
1: Berarti divisinya ada masing-masing gitu ya. Kalau HK berarti di komunitas film ini sebagai apa berarti? Produser kah atau sutradara kah atau?
0: Tergantung project sih.
1: Tergantung
0: project. Biasanya kalau aku sendiri punya ide atau cerita, biasanya skrip aku kerjain sendiri. Jadi aku fokus ke penulisan. Tapi kalau misalkan aku lagi capek nulis nih, ya udah aku fokus ngeproduserin doang. Atau kalau misalkan ada temanku atau siapapun punya tawaran cerita,
1: ide gitu ya.
0: Ide atau
1: apa sih
0: gagasan
1: namanya? Kalau di film tuh kayak premis-premis.
0: Premis gitu ya, itu biasanya kita satu orang tuh biasanya sekali kirim premis tuh bisa sampai 10 premis, 12 premis. Makanya kita cari dulu, kadang 12-12 ini gak ada yang bagus, kadang ada yang bagus cuma satu, gitu. Ya itu nanti aku beli, akhirnya aku yang ngeproduserin.
1: Tapi maksudnya enak kan, ada yang ngasih apa namanya masukan.
0: Iya, betul.
1: Daripada gak ada yang store, berarti kan dia masih punya ide gitu. Kayak seru aja sih tiba-tiba store gitu kan.
0: Karena
1: imajinasi.
0: Kadang, iya, tim penulisan kita sendiri juga kalau misalkan udah terlalu banyak dalam satu tahun, misal kita ngerjain 2 atau 3 cerita gitu, itu aja udah pusing. Makanya kadang kalau udah satu tahun udah 2 cerita gitu, itu udah mentok tuh. Tahun berikutnya kita udah nggak ada stok, akhirnya kita cari dari luar gitu.
1: Nah, berarti buat project sendiri setahun deh itu bisa ada berapa project film yang digarap?
0: Kalau untuk film sih untuk sekarang ya kita batasi film satu seri satu.
1: Film satu seri satu.
0: Film satu seri.
1: Berarti ini maksudnya film pendek ya?
0: Film pendek.
1: Film pendek.
0: Film pendek. Biasanya
1: series. Kalau series berarti kan bisa sampai ada kelanjutannya gitu gak sih?
0: Iya, kalau series tuh kalau series kita juga batasin mentok paling banyak 10 episode.
1: 10 episode ya?
0: Paling banyak. Itu udah mentok karena
1: belum yang film tadi ya.
0: Iya, karena udah di atas itu udah kita udah enggak kuat ngerjainnya.
1: Iya, memang enggak semudah itu ya teman berdua ya bikin film ya. Praproduksi aja udah harus mikir skripnya kudu mateng kayak gimana.
0: Iya, betul.
1: Open casting tadi, talent, belum artistiknya.
0: Iya, betul.
1: Belum mikirin yang dibilang HK tadi, biayanya juga.
0: Biayanya juga.
1: Terus produksinya ya kan, kita butuh produksi belum tahu medannya kayak gimana.
0: Iya, betul.
1: Medannya jauh ya.
0: Sumatera itu.
1: Iya, tiba-tiba nanti ada retake kita enggak tahu misal aja kan ada yang kayak gitu juga.
0: Ada juga.
1: Terus abis gitu belum pasca produksinya,
0: editing terutama itu.
1: Itu yang paling mempengaruhi juga ya kayak. Nih teman produser, kalau misal pengen tahu lebih dalam soal film, kalau misal mau tanya-tanya bisa deh, mumpung ada owner dari komunitas founder ya dari komunitas film Surabaya, kalau bisa tanya-tanya aja di WhatsApp 0819080952 atau di Instagram juga bisa di @produser dari SBY. Kalau misal malam hari ini juga kamu lagi pantau di live chat aplikasi RRI Digital juga bisa deh, bebas mau gabungan yang mana, yang jelas jangan kemana-mana, nanti Injen bakal balik lagi barengan sama HK di sini. Stay close with me di Produ FM, teman terbaik kamu.

0: my mind, we gon' run it up.
1: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Masih di sharing itu teman produknya, sharing with community barengan sama HK. Masih semangat Ika ya? Masih semangat dong.
1: Semangat dong.
0: Semangat paginya masih sampai minggu depan teman produk. Kalau Gen Z itu tiap hari semangat asalkan ada kopinya.
1: Betul, ya. Betul, betul.
0: Kalau ada
1: betul.
0: Kopi mah aman. Dimasut teman produk mata auto melek sampai minggu depan.
1: Asam lambung meronta-ronta dah.
0: Iya, yeah, apalagi editor-editor jedak-jeduk ya.
1: Iya.
0: Tapi emang kamu setuju gak? Editor itu dia itu idenya tuh bakalan cair ketika ngerjainnya pas malam. Ada statement yang bilang kayak gitu. Kalau siang pagi, siang, sore disuruh ngedit itu kayak enggak nemu gitu. Tapi kalau udah malam gitu ya. Di atas jam 9 gitu. Itu kayak langsung encer gitu jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 gitu langsung encer.
1: Ya biasanya kayak kelelawar sih emang. Kebetulan beberapa editorku juga kayak gitu emang.
0: Gitu ya, malam tuh kayak encer. Padahal itu waktu yang sangat tidak dianjurkan
1: buat. Nah, betul. Ya. Tapi emang kebanyakan sih kalau editorku ya, justru kalau jam 9, jam 10 itu dia masih belum tuh. Okay. Tapi dia masih butuh doping tuh biasanya tuh. Nah, mulai jam 12 sampai subuh, nah itu udah.
0: Inspirasinya udah keluar semua, ini mau diedit model kayak gimana.
1: Lancar
0: udah. Opsinya udah tinggal ambil aja mau pakai yang mana gitu ya. Tapi kalau di divisi perfilman, kamu paling cocok yang mana kalau berarti kan?
1: Kalau aku
0: script writer atau editor?
1: Kalau aku di script writer. Emang ya? Basicnya dari awal waktu aku di Jakarta pun di penulis. Ya? Okay. Magang berapa lama tuh itu di penulisan juga emang.
0: Okay. Kalau di bagian penulisan atau script writer itu yang paling susah tuh di part apanya menurut kamu?
1: Cari idenya yang paling susah pasti.
0: Kalau bikin pengolahan katanya, bikin-bikin apa ya? Kayak kalimat-kalimat gitu susah.
1: Itu biasanya tergantung cerita juga sih. Emang kebetulan kalau aku emang setiap penulis kan punya genrenya masing-masing.
0: Oke.
1: Kalau aku tuh sukanya kan di thriller.
0: Oke.
1: Di thriller, di misteri gitu-gitu, action gitu aku tuh suka. Nah, karena emang aku sukanya di situ. Jadi kalau misalkan bikin cerita atau apa itu ketika seketika kepikiran ide-ide liar apa gitu, udah ditulis. Nah, nanti tiba-tiba berkembang. Udah tiba-tiba jadi skrip aja.
0: Tiba-tiba udah jadi skrip gitu. Paling lama bikin skrip bisa sampai berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun bahkan?
1: Paling lama itu aku ngerjain film pertama kali ngerjain film. Itu karena film pertama jadi pengen yang perfect banget
0: perfect
1: kan?
0: Perfect banget, betul.
1: 6 bulan ngerjain.
0: 6 bulan ya?
1: Sekit,
0: itu menurutku lama
1: lebih.
0: Ya?
1: Itu lama menurutku, okay. kurang lebih 6 bulan lah.
0: 6 bulan, berarti yang paling cepat yang kamu garap menurutmu?
1: Oh, yang paling cepat justru yang baru-baru ini. Kalau yang paling, karena mungkin udah terbiasa.
0: Oke.
1: Dan kebetulan waktu itu pertama kali nyobain ngerjain komedi, ternyata cepet. Waktu itu ngerjain series 2 hari 1 episode.
0: 2 hari 1 episode, cepet ya.
1: Lumayan.
0: Dan itu juga didukung dengan tim yang luar biasa juga pastinya.
1: Pasti.
0: Nah, sekarang ini coba mau spill masalah budget sih. Ini yang paling banyak ditanyain ya. Kalau bikin film sebagus ini tuh budgetnya bisa sampai berapa gitu. Apakah harus pakai kamera yang wow gitu? Apakah harus apa namanya beli lampu yang mahal banget itu misal? Nah, kalau masalah budget ada nggak? Maksudnya ini budget ini apakah jadi salah satu halangan bagi kamu dalam membuat film atau malah urusan budget ini sebenarnya nggak jadi masalah banget gitu?
1: Untuk aku sendiri sebenarnya nggak jadi masalah.
0: Oke.
1: Cuman memang beberapa kali aktualnya di lapangan tuh budget sangat berpengaruh memang ke kualitas.
0: Oke.
1: Tapi itu bukan menjadi halangan sebenarnya.
0: Ya sebenarnya agak realistis juga ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Cuman memang karena mungkin komunitas film Surabaya selama ini juga udah mulai semakin dikenal, mulai banyak yang tahu, akhirnya kita biasanya sih cari sponsor.
0: Oke.
1: Tapi awal-awal pun tidak dapat dipungkiri bahwa kita mulai dari budget bikin film pertama yang aku bilang tadi, yang aku pengen berusaha perfect banget.
0: Yang 6 bulan tadi ya?
1: Okay. Karena aku ceritanya aku udah yakin bagus, jadi mau budget berapapun jadi nih pasti. Pada waktu itu aku bikin budget tuh cuman 1 juta doang.
0: Oke.
1: Dan jadi filmnya.
0: Oke. Dengan durasi genre apa waktu itu?
1: Genre waktu itu thriller, film pertama.
0: Thriller harusnya budgetnya agak banyak ya.
1: Harusnya.
0: Yang ada horor-horor kan kayak misal main artistik kayak make up gitu.
1: Iya betul. Cuman karena aku banyak kenalan sama orang-orang. Akhirnya aku bilang, aku mau bikin film nih kayak gini, kayak gini, kayak gini, mau bantu gak? Terus mereka biasanya tanya, mau aku mau bantu di segi mananya? Di segi, biasanya aku waktu itu sih tawarin ada yang di make up, ada yang di, ada temanku yang jago banget ngambil gambar. Akhirnya aku pakai gambarnya mereka dan gak bayar. Emang karena merekanya suka aja. Akhirnya iya, dari project film pertama itu akhirnya itu member-member awal-awalnya komunitas film Surabaya jadinya. Gitu.
0: Kayak gitu ya. Inilah pentingnya kita memperluas koneksi dengan orang lain.
1: Betul.
0: Ya. Saling melengkapi itu kayak apa ya? Kayak mes banget gitu.
1: Iya.
0: Terus abis gitu akhirnya bisa dengan budget 1 juta, tapi support dari luar juga banyak.
1: Banyak.
0: Memanfaatkan itu tadi berarti ya.
1: Banyak. Dari jadi teman-temanku tuh aku lihat dari dulu waktu kenal kan, nih orang punya kamera bagus nih atau enggak, nih orang biasanya suka fotografi atau videografi, aku ajakin mau enggak bantu support, aku bikin film kayak gini, kayak gini, kayak gini. Terus ada temanku yang dulunya anak teater, aku ajakin buat jadi talent. Terus ada yang temanku dia hobi bermusik. Aku suruh coba bikin musik buat soundtrack gitu. Jadi ya budget 1 juta ya paling buat makannya mereka doang sih.
0: Konsumsinya bahkan kalau 15 orang masuk ke tim kayaknya kurang. Buat dijajahnya, makanya beli minumnya. Wow, tapi bisa jadi gitu loh.
1: Bisa jadi.
0: Kerennya bisa jadi gitu.
1: Bukan jadi halangan budget berapapun. Pakai handphone ya. Kita pernah juga bikin pakai handphone juga kok. Pakai handphone kita jalan kok waktu itu karena memang awal-awal kan kita keterbatasan sama kamera ya. Karena kita enggak mungkin kan terus-terusan sewa terus, akhirnya ya pakai apa yang ada aja gitu.
0: Jadi itu bisa dikatakan film gitu ya. Itu mungkin dari penilaian mananya gitu. Nilai yang bisa apa namanya disebut bahwa itu udah bisa jadi film tuh dari segi mana sih? Karena kan ada yang masa bikin film pakai HP, ini bukan HP, apa bukan film gitu.
1: Kalau film sih memang kita mengkategorikan berdasarkan durasi. Film tuh bisa dikatakan film kalau durasinya itu film pendek ya, gitu ya, minimal tuh 5 menit.
0: Minimal
1: 5 pendek
0: 5 menit.
1: 5 menit itu bisa dikatakan sebuah film. Karena ada juga yang video klip kayak betul. Gitu kan beda lagi. Terus biasanya kalau film pendek tuh minimal 5 menit, maksimal berdasarkan yang aku dapat dari produserku pada saat itu itu 30 menit. 30 paling menit. Lama itu udah mentok. Ya. Di atas itu udah film panjang.
0: Udah film panjang ya. Udah maksudnya apa namanya the movie
1: gitu. Betul, biasanya udah bioskop dah tuh levelnya tuh.
0: Setuju levelnya dari bioskop. Berarti kalau misal dari segi alat gitu sebenarnya nggak masalah mau pakai device apa,
1: nggak
0: gitu
1: masalah ya? Mau pakai selama emang punya ketertarikan di film, terus habis itu ceritanya bagus, terus nggak usah mikirin entar syutingnya kayak gimana syutingnya di mana, pencahayaannya kayak gimana, pakai apa aja yang dulu, yang penting jalan aja dulu, jalan durasi ya. 5 menit. Ikut festival udah jadi film.
0: Kalau ikut festival gitu tuh biasanya susah nggak sih buat masuknya gitu?
1: Nggak susah sih, yang yang penting kan biasanya kan kalau festival kan diumumin 2 atau 3 bulan sebelumnya tuh udah diumumin mereka sama mereka. Nah nanti batas submission itu ya 3 bulan setelahnya kan. Nah abis itu nanti ada penjurian dan lain sebagainya. Dalam waktu 3 bulan ini aku rasa sih sangat amat cukup buat bikin film. Nah itu kan nanti ada persyaratan dan lain sebagainya, ada tema yang harus digagas atau segala macam. Yang penting ikutin rules saja udah jadi film festival. Gampang banget ikut film festival.
0: Baik. Kalau dari pengalaman kamu selama terjun di dunia perfilman ya, ini pertama kali kamu terjun berarti tahun berapa sih? Apakah ya waktu mendirikan komunitas film ini 2020, 2021 atau sebelumnya udah pernah dari SD bahkan udah pernah apa ikut syuting-syuting gitu SMK mungkin?
1: Pertama kali itu waktu SMA, awal-awal SMA. Pada saat itu ada kompetisi lah, ulang tahun SMA aku pada saat itu. Terus mereka bikin kompetisi lomba film antar kelas. Nah, awalnya tahu film, belajar film otodidak dari situ. Tahu kepenulisan, tahu syuting, tahu penyutradaraan itu awalnya dari situ. Cuman pada saat itu ya cuman sekedar ikut-ikutan doang aja. Dan ternyata pada waktu itu juara satu. Semakin kesini, kok
0: semakin tertarik
1: gitu. Tertarik ya di film karena okay. dari situ apalagi zaman-zaman Covid dulu kan kita okay. di rumah kan hobinya cuma nonton doang kan. Di situ jadi penasaran gimana sih cara bikin film tuh. Dari situ mulai belajar okay. dan kebetulan ketemu arahnya jadi ya okay. sekarang.
0: Okay. Kalau bikin film part yang paling disusah dari part mana menurutmu?
1: Part paling susah bikin film.
0: Casting kah?
1: Enggak juga. Mungkin kalau dari aku ya, setiap orang kan beda-beda. Okay. Kalau dari aku tuh yang paling susah pertama tuh kepenulisan.
0: Oke.
1: Kepenulisan udah kelar, film mau jalan kapan aja udah aman banget. Dan yang kedua itu editing. Okay, karena semua bahan udah ada nih. Tinggal gimana ngeditnya nyesuaiin sama skrip.
0: Oke.
1: Okay. Nah, menurutku dua itu tuh harus sebenarnya semuanya sih harus benar-benar connect banget, tapi okay. yang paling susah kalau ngomong yang paling susah itu udah kepenulisan sama editing.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling ribet.
0: Ribet ya. Bahkan editing aja script writer, sutradara sama editor kadang masih bisa berseteru.
1: Iya betul. Karena
0: jadi di skripnya harusnya kayak gini editnya, tapi bagusan kayak gini transisinya.
1: di produksian juga sutradaranya pengen keluar dari skrip, waktu ngedit editornya juga pengen keluar dari skrip.
0: Jadi pernah kejadian kayak gitu ya berarti?
1: Pernah. Lumayan sering bahkan. Bahkan setiap project film pasti kayak gitu.
0: Pasti kayak gitu.
1: Karena setiap orang kan punya idenya sendiri-sendiri
0: benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Mungkin ya. Jadi kalau misalkan skripnya enggak kuat, jadinya pikiran orang liar gitu.
0: Oke, benar. Paling lama pernah sampai molor berapa editornya?
1: Kalau di komunitas film Surabaya biasanya emang aku batasin.
0: Oh, iya,
1: sih. Kita
0: tetap di deadline ya.
1: Kita tanggal tayang jam sekian, hari sekian. Tanggal sekian gitu.
0: Oke.
1: Biasanya sih aku kasih batas. Pokoknya web produksi itu satu minggu sebelum editor ngerjain. Jadi aku punya waktu satu minggu buat ngasih bahan ke editor. Karena kan editor kan ada dua, editor offline dan editor online.
0: Okay.
1: Supaya editor offline bisa bekerja lebih dulu. Waktunya satu minggu ini buat ngumpul-ngumpulin bahan kan. Setelah itu satu bulan mau penayangan itu aku kasih waktu buat editor online berpikir dah. Karena takutnya nanti ketika editor offline belum selesai waktunya terlalu mepet. Makanya aku kasih satu bulan ini jaraknya.
0: Okay. Gitu.
1: Tapi biasanya selama ini sih on time.
0: Oke. Okay. Kayaknya lebih di pressure yang online ya.
1: Iya betul.
0: Offline udah ngelihat skrip cut-cut aja storytellingnya udah sama. Online silakan menggrading.
1: Nah itu susahnya di situ tuh.
0: Oke, berarti susahnya adalah lebih ke pra produksinya bikin skripnya, pemantapan naskah lah ya.
1: Iya,
0: sama pasca produksinya itu tahap editing berarti ya, sampai ke final gitu ya.
1: Iya.
0: Kayak kalau kayaknya memang rata-rata keluhannya di situ sih.
1: Iya, kebanyakan.
0: Pokoknya film pasti di situ.
1: Pasti filmmaker kayak gitu pasti.
0: Oke. Terakhir project yang dibikin berarti apa? Terakhir project.
1: Kita terakhir project kemarin bikin
0: film pendek atau series?
1: Series. Terakhir
0: tentang
1: waktu itu kita bikin kalau enggak salah ya, komedi. Karena kita mau ada bikin project satu lagi.
0: Oke.
1: Sebenarnya harusnya sekarang udah produksi, cuman karena ada beberapa hal.
0: Oke.
1: Jadi mundur lah, mundur, sempat mundur, mundurnya lumayan lama 2 tahun. Jadi terakhir bikin series itu 2023.
0: Okay.
1: Itu komedi.
0: Oke. Okay. Akhirnya ada faktor yang membuat itu harus diundur.
1: Iya betul.
0: Karena tetap jalan lah ya.
1: Tetap jalan, cuman memang selama ini kan kita ngerjain punya klien dulu. Okay, jadi punya kita sendiri kita tunda dulu.
0: Oke, gitu ya. Mengutamakan mana yang lebih penting ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ini mengutamakan klien berarti teman-teman ini juga dari komunitas ini bahkan bisa jadi cuan gitu ya.
1: Bisa.
0: Nah, berarti teman-teman ini juga sibuk apa namanya punya freelance sendiri atau mungkin ikut brand di luar sana atau terjun di dunia komersil juga. Itu di rata-rata ketika ikut komunitas ini atau sebelum ikut komunitas?
1: Iya, jadi bahkan kita berusaha gimana caranya, apalagi teman-teman kan banyakkan kan teman-teman masih sekolah, itu kita kasih arah lah, kasih tunjuk lah. kalau misalkan di Komunitas Film Surabaya itu jadi mereka tuh bukan cuman sekedar belajar, tapi gimana caranya mereka tuh bisa menghasilkan juga. Okay. Nah, makanya dari awal tuh kita ajarin lebih ke bukan sekedar komunitasnya, tapi ke komersilnya. Makanya kebanyakan kita kan nanti marketing sendiri. Nah, itu nanti mereka tuh yang cari-cari klien nih.
0: Baik, baik.
1: Itu mereka yang cari-cari klien supaya gimana caranya ketika teman-teman bekerja itu tetap ada gajinya gitu. Ya walaupun memang bukan gaji bulanan ya, by project aja.
0: Ini kalau misal waktu project jalan nih ya Kak ya. Terus teman-teman ternyata juga ketepatan bisa bareng nih, ada project di luar. Ya akhirnya ya ditunda gitu berarti.
1: Kita tunda yang project yang mau datang. Kita okay. udah bilang ke klien biasanya klien kan punya deadline sendiri juga. Okay, okay. Kalau misalkan produksinya sekian atau target selesai tanggal sekian gitu. Oh, ternyata di jadwal kita bentrok nih. Ya aku bilang sama klien, ini jadwal kita bentrok kalau misalkan tayangnya tanggal sekian gitu. Kita paling bisa setelah kita ngerjain project ini dulu. Kalau misalkan klien oke okay ya, kita masukin list antrian buat dikerjain. Kalau misalkan mereka gak oke okay ya, kita gak kerjain. Karena kita lebih penting kualitas sebenarnya. Makanya kita ngerjain itu gak terlalu terburu-buru juga.
0: Benar-benar banget. Ya benar-benar halus. Kalau pingin bagus ya jangan cepet-cepetan.
1: Iya.
0: Kalau cepet-cepetan ya ala kadernya gitu akhirnya. Berarti biasanya klien datang itu langsung ke komunitasnya gitu ya, bukan ke personal anggotanya gitu, enggak juga.
1: Jadi kita ada tim marketing, tiga orang. Ada aku sendiri, ya intinya teman-teman founder ini tadi lah, tiga orang ini. Dan mereka, misal ada dari aku, ada tawaran nih, terus ada temanku dari ada tawaran gitu. Ya udah kita nanti meeting sama kliennya di situ, kita sendiri-sendiri. Nanti aku bilang ada deal ya sekian-sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian gitu. Nanti temanku bilang, oh ternyata kita udah sebelumnya udah deal nih sama klien lain, mungkin temanku yang deal ya. Gak bisa bentrok, ya udah akhirnya aku bilang ke klien, mohon maaf Pak, ternyata kita
0: udah ada
1: jadwal lain gitu.
0: Yang lebih dulu mungkin Oke. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi ke segmen terakhir ya. Teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, keep the tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, udah masuk sama yang terakhir teman berdua, ngomongin soal dunia perfilman bareng sama HK ya, salah satu founder dari komunitas film Surabaya. Buat project kedepannya lagi bakal ada apa aja yang bakal digarap nih buat kedepannya?
1: Untuk tahun ini kita bakalan bikin satu film yang tadi aku bilang sempat tertunda itu. Ya semoga aja dalam tahun ini bisa terlaksana ya. Paling untuk selebihnya sih tergantung klien aja.
0: Oke. Kalau buat project internal sendiri dari komunitas?
1: Kalau project internal kita sekarang fokus ke fotografi videografi, biasanya bikin company profile.
0: Oke.
1: Itu juga ada kerjasama juga, udah beberapa klien juga. Cuman yang paling aku utamain sih itu tadi film. Film itu yang insya Allah bakalan tayang lah tahun ini.
0: Oke, tahun ini bakal tayang ya? Bukan series berarti, film ya?
1: Film, okay. Film pendek.
0: Oke, ya ditunggu aja nanti tahun ini ada film seperti apa dari komunitas film Surabaya, teman-teman berdua. Dan kepo-kepo bisa langsung cek aja deh. Nah, ini kalau misal mau kepo-kepo sama program kerjanya atau acara-acaranya yang ada di komunitas film Surabaya, teman-teman bisa keponya di mana?
1: Bisa sosial medianya mungkin? Di sosial medianya. Di Instagram namanya Komunitas Film Surabaya, at Komunitas Film Surabaya, ini bisa dicek. Atau kalau misalkan mau gabung juga bisa, ada kontak personnya juga. Okay. Gitu. Cuman kalau agak slow respon, mohon maaf karena emang lagi sibuk banyak kerjaan.
0: Itu bukan tim apa namanya rebahan.
1: Iya betul.
0: Nah DM aja, nanti pasti sangat-sangat disambut dengan kalimat-kalimat ini dari tim Gen Z ya.
1: Iya betul.
0: Emot-emot senyumnya, hai kak, gitu. Gen Z banget. Adminnya itu sangat ramah teman berdua ya. TikToknya juga sama ya kak?
1: Gimana?
0: TikToknya juga sama, ada?
1: Kita belum. Oh, belum ada TikTok? Kita jadi di YouTube sih.
0: Oh YouTube. Kalau YouTube biasanya teman-teman bisa lihat karya-karyanya?
1: Bisa di PH kami, namanya okay. Nadiro Film.
0: Nadiro Film teman berdua, oke deh, nanti bisa DM aja. Ini buat kedepannya, harapan kamu buat dunia industri perfilman ini seperti apa?
1: Harapannya sih supaya industri perfilman bisa meranah ke daerah-daerah. Itu yang paling utama, karena berdasarkan dari keresahanku sendiri dulu awal-awal juga mau masuk ke komunitas atau ke industri film di daerah itu agak lumayan susah. Karena mungkin karena faktor minat bakatnya mungkin ya. Kebanyakan orang kan cuma penikmat doang tapi belum tentu mau berkecimpung di dunia perfilman gitu. Ya semoga aja ke depannya banyak filmmaker-filmmaker yang tumbuh dari daerah-daerah lah. Okay. Itu itulah kenapa hadirnya Komunitas Film Surabaya buat memberikan wadah buat mereka.
0: Oke, okay. Ya mudah-mudahan seperti apa yang diharapkan lah ya. Okay deh, kalau gitu thank you buat HK.
1: Thank you.
0: Mewakili Komunitas Film Surabaya udah mau menyempatkan waktunya, mungkin di lain kesempatan nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Di Pradu FM, mudah-mudahan sukses juga buat acara-acara selanjutnya atau mungkin proyek-proyek selanjutnya, mudah-mudahan lancar dan gak ada halangan lah ya. Oke, okay, buat teman berdua jangan kemana-mana karena Jaga Malam masih bakal nemenin kamu sampai dengan jam 12. Jadi keep chatting terus di Pradu FM.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan muka.

Taman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngemil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stress.

segini, enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

Foyo Karo Pro 2 FM Kepacut S. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian kawe awakmu.

52. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: denger gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.
2: Oke, teman Pro 2, kali ini jadi mau spillin buat topik jaga malam. Buat kamu bisa langsung pantau aja di Instagram Pro 2 dari SB. Yep. Ngomongin, ini bagi yang punya pasangan sih. Kalau nggak punya pasangan, kayaknya ke warung aja teman Pro 2 ya, main Mobile Legend. Canda. Yang udah punya pasangan, menurut kamu sleep call sebelum tidur tuh harus nggak sih teman Pro 2? Karena ada yang ngomong kalau pacaran tuh pasti sleep call bang. Soalnya menceritakan apa yang udah dilewati buat hari ini untuk menghilangkan stres katanya sih teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Haruskah atau enggak juga teman Pro 2? Kasih komentar kamu ya di WhatsApp 0819980952 atau di Instagram juga bisa di Pro 2 RSB atau di live chat aplikasi RRI Digital.

1982, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

nih. Paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagunya enak kabeh buat nemenin malammu.

inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Oke teman bro deh, baca nih udah kamu di Instagram ya. Ada siapa aja yang udah ikut kasih notif di @prodwer_sby. Ada dari kakak Ilham yang katanya kalau udah punya pacar nih ya, abis gitu sleep callan itu bagi dia adalah gak wajib. Karena ya masih ada dunia sendiri-sendiri gitu loh. Pas mau tidur aja biasanya aku nge-game bang. Kalau digangguin kan ya tau lah bang, game kompetitif Mobile Legend kalau sambil telepon kan nggak bisa, jadi ganggu banget bang. Nah, gimana nih para cici nih, para cowok-cowok yang main ML alias Mobile Legend gitu ya, terus kamu telepon, apakah harus menginstall Mobile Legendnya? Ya udah, sekalian juga mau request lagunya GT48. Yang you rekam milik kita udah masuk di playlist, tinggal puterin aja. Kalau gitu langsung aja deh nyebutin buat semuanya ya, buat kalian juga spesial. This is all for you, enjoy your music.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Teman baru dua sejam ke depan bakal ada more music karena senantiasa menemani aktivitas kamu untuk malam hari ini yang belum bisa tidur ya. Sampai jam 12 malam nanti more music bakal nemenin kamu sampai jam tidur. So jam tidur kamu ditunda dulu sampai jam 12 ya. Yeah. Keep setuju terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa Pesan Terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk Pesan Terakhir Seventeen.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Ya, terdengarnya lagu di kawasan saudara di Republik Indonesia pertama dua dalam menyelenggarakan acara siar sepanjang hari ini. Terima kasih buat teman Prodo yang sudah selalu tune in. Ketemu lagi bareng sampai tadi esok hari. Tentunya masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita di Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.